RRI Prodeo FM, ya teman terbaik kamu, masih bareng Dani Dispada. Sekarang sudah jam 9 lebih 5 menit saat ini. Selamat pagi saja untuk teman Prodeo semuanya. Saya masih temani kamu sampai nanti jam 10. Dan untuk itu kita dengarkan sama-sama dulu pemutaran paket produk musik kegiatan aktif akselerasi kreatif musik dari Kemenparekraf dengan satu lagu Gubuk Derita dari Perm Selatan.

Yeah.

Pro 2 ngerti bola. Tahukah kamu, di Piala Dunia 2026 ada aturan baru yang bisa bikin pemain bintang lebih akan tampil sampai akhir turnamen. FIFA sudah menyiapkan perubahan pada aturan akumulasi kartu kuning. Kalau sebelumnya, pemain bisa kena larangan bermain setelah mengumpulkan kartu kuning dari fase grup sampai perempat final. Di Piala Dunia 2026, sistemnya akan berbeda. Rencananya, kartu kuning akan dihapus atau di-reset dalam dua momen penting. Pertama, setelah fase grup selesai. Kedua, setelah babak perempat final. Artinya, pemain tidak lagi membawa beban kartu kuning terlalu jauh ke babak berikutnya. Perubahan ini dibuat karena format Piala Dunia 2026 akan diikuti 48 tim. Yang otomatis membuat jumlah pertandingan jadi lebih banyak. Semakin banyak pertandingan, semakin besar juga risiko pemain terkena akumulasi kartu. Kalau aturan lama tetap dipakai, banyak pemain penting bisa absen di laga krusial. Dengan aturan baru ini, pemain bisa bermain lebih lepas, pelatih lebih berani menurunkan skuad terbaik, dan penonton bisa tetap menikmati aksi pemain bintang sampai fase akhir. Jadi, Piala Dunia 2026 bukan cuma lebih besar, tapi juga lebih fair dan seru untuk ditonton. Tetap dengarkan siaran Pro 2 untuk info menarik lainnya.

krim, tapi tahu nggak sih sahabat kreatif, es krim yang kita kenal sampai sekarang punya sejarah yang nggak kalah manis loh. Ternyata es krim sudah ada sejak pemerintahan Kaisar Tang tahun 700 Masehi di China. Dulu es krim terbuat dari salju, susu sapi, tepung dan sedikit kapur baris. Adonan ini diaduk hingga membentuk krim, maka jadilah es krim seperti yang kita kenal sekarang. Nah, sekarang ini kamu sudah bisa dengan mudah menikmati manis dan segarnya es krim dengan berbagai rasa yang beragam.

Anda perlu tahu. Es batu pertama kali masuk Indonesia pada bulan November tahun 1848. Es batu dibawa oleh kapal besar dari Boston, Amerika Serikat atas pesanan Rosalie & Co. Es tersebut baru dibongkar keesokan harinya. Satu hari sebelum kapal tersebut datang, kabar tentang kedatangannya sudah termuat dalam surat kabar ke Fasio Cora. Tak heran juga kabar ini tersebar ke seluruh penjuru Batavia yang sekarang kita kenal sebagai Jakarta dan membuat banyak orang penasaran. Karena belum ada lemari pendingin, maka balok-balok es ini ditutupi dengan selimut bol agar tidak mencair. Mengetahui fakta bahwa ini adalah sajian mewah, semua orang membicarakannya. Sampai tahun 1870, es batu masih diimpor dari Boston, Amerika.

Tahukah kamu siapa dokter perempuan pertama di Indonesia? Namanya adalah Mary Thomas, perempuan kelahiran Likupang, Minahasa Utara, Sulawesi Utara, 17 Februari 1896. Ia adalah lulusan dari Sekolah Pendidikan Dokter Hindia Belanda atau STOVIA pada tahun 1922. Selain itu, ia merupakan dokter Indonesia pertama yang menjadi spesialis dalam bidang obstetri dan ginekologi. Ayahnya bernama Adrian Thomas dan ibunya bernama Nicolina Maramis. Ayahnya seorang tentara yang membuat keluarganya harus terus pindah ke berbagai daerah di Indonesia. Namun, ini juga memungkinkan Mary untuk mendapatkan pendidikan di berbagai sekolah dari Sulawesi hingga Jawa. Setelah menyelesaikan studinya di STOVIA pada tahun 1922, dan ia diakui sebagai lulusan wanita pertama STOVIA, Mary Thomas kemudian memulai prakteknya di rumah sakit utama di Batavia bernama Centrale Burgerlijke Ziekeninrichting. Sekarang merupakan rumah sakit umum Pusat Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo. Mary Thomas kemudian bekerja di Medan, Manado, lalu kembali ke Batavia dan bekerja di Rumah Sakit Budi Kemuliaan yang didirikan oleh Yayasan Sophia. Mary sempat menjadi asisten Nicolas Burma, seorang dokter Belanda yang spesialisasi dalam bidang obstetri. Pada tahun 1990, ia mendirikan sekolah kebidanan di Bukit Tinggi yang merupakan sekolah kebidanan pertama di Sumatera dan yang kedua di Indonesia.

lagi teman Pradua.

0: pasar pagi, tak ada kisah lain lah. Nak belanja di pasar.
1: Tak payahlah bawa benda tu, Kak Deha. Buat berat-berat saja saya tengok. Kan ada kantong plastik orang sediakan sana.
0: Makcik Joyah tak tahu ke?
1: Tahu apa?
0: Pemerintah kita mengingatkan program diet sampah plastik. Nah, salah satunya mengurangi kantong plastik. Kalau nak belanja, bawalah tas keranjang atau tas belanja. Faham?
1: Iyalah, Makcik Leha. Fahamlah saya.
2: Bijaklah dalam penggunaan kantong plastik.

0: pukul 7 waktu Indonesia Barat. Pukul 8.
1: Taukah Anda, wilayah di Indonesia terdapat pembagian 3 zona waktu. WIB yang kita kenal waktu Indonesia Barat, WITA, waktu Indonesia bagian tengah, dan WIT, waktu Indonesia Timur. Perbedaan dan pembagian waktu ini dipengaruhi luasnya wilayah Indonesia. Secara astronomi, Indonesia terletak di posisi 96 derajat bujur timur hingga 141 derajat bujur timur. Pembagian waktu ini diatur dalam keputusan Presiden Republik Indonesia.

Oke, satu lagu terakhir dari Ray Melody, Dialog Rindu Mengakhiri Kebersamaan Kita di Spadia kali ini, 19 Juli, mulai dari jam 5 pagi tadi bersama Dani. Terima kasih banyak untuk teman berdua semuanya. Selamat beraktivitas di akhir pekan ini. Semoga semuanya lancar di hari ini dan sehat selalu untuk semua. Ya. Selepas ini ada rekan Dinar yang bakal temani teman berdua. Untuk itu jangan kemana-mana, tetap stay tune saja di Pro 2 FM.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa. Gak hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
1: Kalian berdua harus menjaga laut kita supaya ubur-ubur dan hewan laut lainnya bisa hidup dan berkembang dengan baik, dengan cara kalian tidak membuang sampah di laut, sehingga kalian bisa melihat ubur-ubur dan hewan lainnya setiap hari di pantai ini. Janji ya.

0: Stay tuned on Prodware Web.
1: Teman terbaik kamu.

0: masih sering menggunakan simbol WKWKWK untuk mengekspresikan tertawa secara online. Biasanya dipakai saat sedang chatting atau berbalas komentar di media sosial. Tapi tahukah Anda kalau simbol WKWKWK hanya digunakan oleh orang Indonesia loh? Ketawa netizen Indonesia ini juga dianggap unik oleh warga belahan dunia lain, sampai negara kita disebut sebagai WKWKWK Land. Warga dunia biasanya memakai istilah laugh out loud yang seringkali disingkat LOL atau HH untuk menggambarkan situasi tertawa. Ternyata kata WKWKWK sebenarnya lahir dari komunitas game online sekitar tahun 2003-an. Penggunaan kata HH dianggap terlalu formal, yang akhirnya berubah menjadi WKWKWK dengan alasan lebih gampang untuk diketik. Huruf W kependekan dari gue atau saya, dan K kependekan dari ketawa, yang berarti saya sedang tertawa. Pemain game online bisa lebih mudah mengetikkan huruf W dengan tanpa menggerakkan tangan kiri, sementara huruf K bisa diketik tanpa menggerakkan tangan kanan. Wah, menarik juga ya, dari yang niatnya biar gampang main game, sekarang malah dipakai sama banyak orang.
1: Pro 2 FM sampai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Sampai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.

0: Panas banget cuaca hari ini. Seger. Cukup deh istirahatnya. Lanjut kerja lagi. Iya dek, ada apa?
1: Ini om, air minumnya ketinggalan.
0: Oh, itu bukan ketinggalan dek. Tapi memang udah habis minumannya. Jadi sengaja ditinggalin.
1: Buang di situ dong om, kan tong sampahnya dekat.
0: Hah? iya, makasih ya.
2: Pro 2 FM, sampai siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu. Sampai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, blog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Stay tuned on Prodway FM.
0: Teman terbaik kamu.

0: Uang panai menjadi frasa atau kata paling dibicarakan oleh anak muda Bugis Makassar yang hendak melangkah menuju jenjang pernikahan. Pasalnya, uang panai merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi calon mempelai pria ketika hendak melamar wanita idamannya. Uang panai termasuk tradisi yang terbilang wajib dengan jumlah yang disepakati oleh keluarga kedua belah pihak di luar mahar. Uang panai merupakan siri atau harga diri, wujud keseriusan pihak laki-laki yang hendak melamar anak perempuan dari suatu keluarga. Seiring perkembangannya, makna dan tujuan uang panai mengalami pergeseran. Ini prestise sosial seperti strata sang wanita, keturunan, pendidikan, hingga pekerjaan menjadi penentu nominal uang panai. Tujuan uang panai bergeser menjadi simbol gengsi di tengah masyarakat karena nominal uang panai akan diumumkan dalam salah satu prosesi adat pernikahan.
1: Pro 2 FM, sampai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu. Sampai siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Pro 2 FM.

Sebelum 45 FM Pro 2 Bias, teman terbaik kamu. Halo, halo, halo teman Pro 2 semuanya nih, selamat siang. Dan gimana nih teman Pro 2 kabarnya di hari Minggu ini nih? Semoga semuanya lagi menikmati waktu liburan dengan santai ya teman Pro 2 nih. Entah itu lagi rebahan di rumah, jalan-jalan bareng keluarga, nongkrong sama teman, atau mungkin masih ada yang tetap semangat bekerja ya kayak di hari ini. Tapi yang jelas teman Pro 2, apapun aktivitasnya semoga selalu menyenangkan ya teman Pro 2. Senang banget rasanya karena mulai dari pukul 10 hingga nanti pukul 3 sore ya, aku dinner bakal nemenin waktu santai kalian nih di santai siang kali ini ya teman Pro 2. Di 945 FM Pro 2 Siak, teman terbaik kamu. Dan seperti biasa teman Pro 2, selama 2 jam ke depan kita bakal dengerin lagu-lagu terbaik yang pastinya bikin hari Minggu mutus semakin chill nih teman Pro 2. Dan yang paling ditunggu-tunggu pastinya request time ya. Juga udah dibuka nih dari tadi jam 10. Jadi buat teman Pro 2 semuanya yang punya lagu favorit, mau kirim-kirim salam atau sekedar nitip semangat buat seseorang, langsung aja ikut gabung ya teman Pro 2. Siapa tahu nih lagu pilihan kalian bakal langsung diputar di siang hari ini. Dan tentunya gak cuma musik santai siang hari ini, juga bakal ditemenin berbagai informasi seru nih teman Pro 2 ya. Kita bakal jalan-jalan lewat info kuliner nih dengan rekomendasi makanan yang bikin lapar tentunya ya. Lanjut di info olahraga buat update kabar terbaru dari dunia sport teman Pro 2 ya. Dan pasti ya ada info entertainment nih yang bakal ngebahas seputar serunya dunia hiburan teman Pro 2 ya. Ditambah lagi berbagai informasi menarik yang dan obrolan santai tentunya yang sayang banget buat kamu lewatkan nih. Jadi jangan kemana-mana teman Pro 2, naikin volumenya dikit aja jangan kenceng-kenceng nanti takut mengganggu orang lain ya. Yang penting santai dulu aktivitas kalian. Dan biarkan aku nih, Dinar, nemenin siang minggu kamu selama beberapa jam ke depan ya teman Pro 2. Dan inilah santai siang ya, kita mulai dengan lagu pertama dan setelahnya ya teman Pro 2. Kalian boleh langsung request nih ya, Dinar tunggu langsung aja ke WhatsApp kita teman Pro 2 di 082398839192. Atau kalian bisa juga melalui Instagram kita di Pro 2 Tips dan Sukses RRI Pro 2 Siang. Dinar tunggu teman Pro 2 dan pasti jangan kemana-mana. Kita mulai dengan lagu pertama ini dari Tekir ya, dari Perfect ya. Memang di hari Minggu ini harus perfect teman Pro 2 ya, dalam kita memanfaatkan segala waktu liburan kali ini. Karena besok kita sudah harus menghadapi hari Senin. Ya kan, pasti kalian kayak ini ke teman Pro 2 apa namanya berat nih menghadapi hasilnya, tapi gak apa-apa, it's okay. Karena kita buat hari ini menjadi perfect ya teman Pro 2 ya. Dan kita manfaatkan semua liburan hari libur ini sebagai menggunakan software buat membuat kita yakin titik-titik ya teman Pro 2 ya. Nah ini titik-titiknya kayak gimana Kak Dina, dengan cara apa? Dengan cara gampang banget kamu bisa request nih ya lagu favorit kamu teman Pro 2. Kalau pengen minggunya ditemenin lagu favorit kamu yang lagi terngiang-ngiang atau lagi muncul terus di FYP media sosial kamu, langsung aja request tadi kan lagu ini kemana kirimnya, tanya ke WhatsApp kita dong satunya di 082398839192. Atau kalian juga bisa nih kalau Pro 2 ya melalui Instagram kita di Pro 2 Bis dan Facebook RRI Pro 2 Bia. Nah jangan terlalu larut ya sama kalian di tadi benar apa namanya bilang langsung aja lagu pertama, tapi nggak lagu pertama nih. Jadi ya ini teman-teman selamat mendengarkan dari sekian terus.

Pro 2 ngerti bola. Tahukah kamu, di antara semua negara yang pernah berlaga di Piala Dunia, ada satu tim yang benar-benar mendominasi dari segala sisi. Ya, itu adalah Brazil. Selama puluhan tahun turnamen bergulir, Brazil telah menang 73 kemenangan, menjadikannya tim tersukses dalam sejarah Piala Dunia. Di posisi kedua ada Jerman dengan 47 kemenangan. Disusul Italia dengan 45 kemenangan. Tapi tunggu dulu, angka 73 itu bukan semakin senang. Itu adalah penyebutan dari filosofi sepak bola Brazil yang menang, menghibur, dan selalu lapar gelar. Dari Pelé hingga Ronaldo, dari Romario hingga Neymar. Tradisi itu harus tetap hidup. Jadi, kalau ada bertanya, siapa lagi di lapangan hijau di Piala Dunia? Jawabannya sudah jelas. Sampai

TKJ yaitu nyanyian dan tarian tradisional penyebutan yang hidup dan berkembang dalam budaya orang Kuak Tumbai, khususnya orang Kayu Batu. Aymaro Hinataje muncul dari bentuk rasa hormat mereka kepada para tamu, sehingga setiap tamu yang datang disambutnya dalam bentuk tarian dan dilakukannya sejak zaman nenek moyang, yang kemudian diwariskan secara turun-temurun. Tarian Aymaro Hinataje biasanya diiringi lagu yang sangat keras, Tuhameka, dan sangat banyak membutuhkan tenaga serta teknik pernapasan yang baik, sebab ada beberapa bagian nada yang harus ditahan dalam waktu yang cukup lama dan tidak semua orang mampu melakukannya.

0: bahwa ternyata tanda tangan mulai dianggap berharga karena kebiasaan unik masyarakat Yunani dan Romawi. Para seniman dan literatur pada masa itu berlomba mengumpulkan tanda tangan masyarakat dan orang dengan kedudukan tinggi untuk menaikkan nilai karya mereka. Seiring berkembangnya zaman, tanda tangan mulai digunakan sebagai lambang persahabatan. Kebiasaan ini lalu populer di seantero Eropa pada abad ke-17. Dan di Indonesia, tanda tangan mulai populer sejak masa pemerintahan kolonial Hindia Belanda. Saat itu, mereka menggunakan tanda tangan untuk meresmikan dokumentasi administrasi. Kebiasaan ini yang kemudian masih kita lakukan di zaman sekarang.
1: Ngapain sekolah? Jangan cuma lihat highlight di media sosial aja. Piala Dunia 2026 bakal jauh lebih seru kalau dinikmatin bareng RRI Biak. Mulai dari update skor, komentar pertandingan, fakta-fakta unik, sampai cerita seru di balik aksi para bintang dunia. Semuanya bakal nemenin kamu sepanjang Piala Dunia 2026. Jadi, ajak teman, sahabat, atau keluarga nih biar euforianya makin seru dan penuh keseruan. Dengerin juga siaran kami di 94.5 FM Pro 2 RRI Biak. Streaming lewat RRI Digital, YouTube RRI Biak, dan platform digital RRI lainnya. Yuk jadi bagian dari euforia Piala Dunia 2026 bersama RRI Biak. RRI, Radio Sepak

0: Prodwo FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Sampai siang, Prodwo FM.
1: Teman terbaik kamu.
3: Prodwo FM.

0: termasuk kamu kan?
1: Sabar, Fit.
0: Sabar gimana? Gara-gara hoax ini, si Jack minta putus. Coba bayangin. Lebih parahnya lagi, keluarga tuh jadi malu karena semua teman-teman dan tetangga nanyain masalah ini.
1: Terus, kamu udah lapor ke polisi?
0: Ya iyalah, supaya kasus ini gak makin melebar. Aku harap pihak kepolisian bisa mengusut tuntas pemilik akun di medsos yang menyebarkan berita bohong tersebut.
1: Iya, supaya pelakunya jerah.
0: Hukuman bagi penyebar hoax, pencemaran nama baik, bisa kena pidana maksimal 6 tahun penjara atau denda maksimal 1 miliar.

25 Pro 2 teman terbaik kamu. Nah, masih di santai siang barengan sama Dinar nih, tentunya teman Pro 2 ya. Dan teman Pro 2, di hari Minggu tuh memang paling pas banget untuk ditemenin sama musik-musik favorit kalian nih. Nah, buat teman Pro 2 yang udah dari tadi masih bingung mau request lagu apa ya, tenang aja, masih ada waktu nih teman Pro 2, karena requestan kita masih dibuka sampai nanti pukul 12 siang waktu Indonesia Timur ya teman Pro 2. Jadi langsung aja kirim lagu favorit kalian, mau lagu Indonesia boleh, lagu barat boleh, lagu K-pop atau lagu yang lagi viral di media sosial ya, juga boleh banget nih teman Pro 2. Kalian mau titip-titip salam buat keluarga, sahabat, pasangan atau teman yang lagi beraktivitas di hari Minggu ini, boleh banget teman Pro 2, langsung aja ya kamu kirim ke WhatsApp kita nih di 0823 9883 9192, atau juga bisa melalui sosial media kita teman Pro 2 di Instagram Pro 2 Mix dan Facebook RRI Pro 2 Gia. Siapa tahu teman Pro 2 lagu pilihan kalian yang bakal jadi soundtrack siang hari ini ya. Jadi jangan cuma dengerin aja, tapi langsung request, ikutan request ya teman Pro 2. Dan teman Pro 2, jangan dikacin lagi kalau mau request nih ya teman Pro 2, langsung aja ke WhatsApp kita di 0823 9883 9192, atau juga kalian bisa melalui Instagram kita ya di Pro 2 Beat dan Facebook RRI Pro 2 ya. Nah, oke, kita lanjut aja ya teman Pro 2 ke dengan satu lagu pilihan nih ya dari Roni Palurian yang akan nemenin kamu di sampai siang kali ini dengan pesan sederhana nih ya. Jadi jangan kemana-mana, tetap bikin terus ya di 94.5 FM dan tentunya sangat mendengarkan teman Pro 2.

0: sudah menjadi camilan keraton sejak Pakubuwono V di Yogyakarta. Kue tradisional berbahan dasar tepung ketan ini punya tekstur kenyal, gurih, dan manis. Bentuk lepung yang bulat memiliki makna bahwa hidup manusia yang tidak memiliki ujung pangkalnya. Sedangkan rasa manis yang berasal dari gula di dalam kue klepon menjadi simbol untuk mendapat hasil yang manis, terkadang kita harus melewati rintangan dulu. Seperti halnya saat kita harus gigit ketannya dulu sebelum merasakan gula di dalamnya. Selain itu, klepon bermakna lambang kelembutan, ketepatan, kesabaran, keuletan, serta ketelitian. Pada sebagian daerah Jawa, klepon sangat mudah ditemukan di pasar-pasar, toko-toko kue, maupun gerobak penjual makanan tradisional. Oh iya, klepon gak hanya ada di Indonesia. Kue tradisional ini sudah melalang buana ke luar negeri alias go internasional, seperti di Belanda dan Suriname. Gak percaya, ini buktinya.
1: Halo guys, my name is Yusa, I'm a student in Netherlands. Guys, kalian pasti tahu klepon. Aku suka klepon. Klepon rasanya manis dan lembut kenyal. Klepon bisa dicari dan banyak dijual di toko Indonesia di negara Belanda guys. How fun klepon.
0: Saking viralnya klepon, beberapa seniman juga membuat lagu tentang klepon. Nah, ironis sih kalau klepon jadi perdebatan, padahal klepon itu 100% halal, kecuali kalau kamu dapatnya nyolong.
2: Sampai siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu. Sampai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik.

aku. Kau

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali.
0: Lu bacanya apaan sih?
1: Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, hanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Kedua, ngerti bola. Tahukah kamu, di antara semua negara yang pernah berlaga di Piala Dunia, ada satu tim yang benar-benar mendominasi dari segala sisi. Ya, itu adalah Brazil. Selama puluhan tahun turnamen bergulir, Brazil telah menang 73 kemenangan, menjadikannya tim tersukses dalam sejarah Piala Dunia. Di posisi kedua, ada Jerman dengan 37 kemenangan. Disusul Italia dengan 45 kemenangan. Tapi tunggu dulu, angka 73 itu bisa jadi menang. Itu adalah kemenangan dari filosofi sepak bola Brazil yang menang, menghibur, dan selalu lapar gelar. Dari Pelé hingga Ronaldo, dari Romario hingga Neymar. Tradisi itu harus tetap hidup. Jadi, kalau ada yang bertanya, siapa lagi sudah di lapangan hijau di Piala Dunia? Jawabannya sudah jelas. Samba Brazil. Kita dengarkan siaran media untuk

memberikan kita hijau. Tapi sekarang, dulu papa bilang laut kita biru dan bersih. Tapi sekarang,

sejak zaman penjajahan Belanda, di luar termahal di dunia. Kopi menjadi dagangan penting sejak tahun 1700-an. Saat Belanda menjajah Indonesia, luwak pertama kali ditemukan di Pulau Jawa. Diawali oleh sikap Belanda yang melarang pekerja perkebunan pribumi memetik buah kopi untuk konsumsi pribadi, namun penduduk lokal ingin mencoba minuman kopi yang cukup terkenal saat itu. Pekerja perkebunan menemukan ada sejenis pisang yang gemar memakan buah kopi. Biji kopi dalam kotoran luwak ini kemudian dipunguti, dicuci, disangrai, ditumbuk, lalu diseduh dengan air panas. Maka terciptalah kopi luwak. Kabar mengenai kenikmatan kopi aromatik ini tercium warga Belanda pemilik perkebunan. Kemudian kopi ini menjadi kegemaran orang kaya Belanda saat itu. Karena kelangkaan serta proses pembuatannya yang tidak lazim, kopi luwak pun menjadi mahal sejak zaman kolonial, bahkan hingga saat ini. Sejarah dunia mencatat, kopi luwak sebagai minuman asli asal Indonesia.

0: Retro 2FM. Retro 2FM,
1: teman terbaik kamu.
0: Stay tuned on Pro 2FM,
1: teman terbaik kamu.

0: Nusantara itu sebutan lain untuk negara kita, Indonesia.
1: Tapi kenapa disebut Nusantara, Kai?
0: Sebab Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia dengan lautnya yang sangat luas.
1: Wah, begitu ya, Kai? Berarti Indonesia keren ya, Kai?
0: Oh iya, pasti keren dong.
1: Aku mau jadi ahli kelautan kalau sudah besar nanti, agar bisa mengolah sumber daya kelautan Indonesia yang melimpah, Kai.
0: Itu cita-cita yang hebat, Faiz. Kai bangga sama kamu, karena kamulah generasi pelanjut bangsa Indonesia yang akan menjaga Nusantara kita tercinta.

55 Pro 2 bias teman terbaik kamu. Nah teman Pro 2, setelah tadi kita masuk di request time ya, karena jam sudah menunjukkan pukul 12 lebih 4 menit nih teman Pro 2 waktu Indonesia Timur. Saatnya kita masuk ke info yang bikin perut kita tuh bunyi terus di teman Pro 2 ya. Dan yuk kita masuk ke info kuliner. Langsung aja teman Pro 2, informasi pertama nih ya, ada dari artikel Detik Food, di mana 71% gen Z pilih camilan praktis dibanding makanan tradisional teman Pro 2. Nah teman Pro 2, tren ngemil kan telah menjadi bagian dari kebiasaan masyarakat ya, terutama buat para gen Z nih. Dan melansir situs resmi Seimers Insight, sebuah laporan tahun 2023 menemukan 6 dari 10 konsumen Gen Z lebih memilih menikmati cemilan kecil secara sering ya dibanding makan besar dalam porsi penuh nih teman Pro 2. Bahkan sebagian besar dari mereka ngemil setidaknya 1 atau 2 kali sehari nih. Dan tak hanya itu teman Pro 2, survei juga menunjukkan bahwa 71% Gen Z menganggap cemilan praktis atau on the go snack lebih menyenangkan daripada makanan tradisional nih teman Pro 2. Dan ada beberapa alasan juga sih kenapa sih Gen Z itu malah banyak menikmati on the go snack ini teman Pro 2. Yang pertama udah pasti mungkin praktis ya teman Pro 2 ya. Alasan utamanya yang sering membuat Gen Z suka on the go snack adalah yaitu praktisnya teman Pro 2. Dan bagi mereka makan dengan duduk tenang dianggap membuang waktu mereka ya, pasalnya mereka tuh masih harus mengatur jadwal antara tugas sekolah, kuliah, pekerjaan, dan menikmati waktu luang nih di media sosial teman Pro 2. Alhasil mereka lebih memilih cemilan yang fleksibel untuk dikunyah daripada harus fokus pada waktu makannya teman Pro 2. Alasan kedua yaitu rasanya yang menarik nih teman Pro 2 ya, Gen Z tuh lebih terbuka dengan berbagai varian rasa baru nih. Banyak dari mereka yang lebih memperhatikan rasa dan tekstur camilan dibandingkan kelompok konsumen lainnya teman Pro 2 ya. Dan on the go snack ini biasanya menawarkan sensasi rasa yang lebih kaya daripada makanan berat biasanya teman Pro 2 ya. Hal ini jadi memberikan kepuasan sekaligus dorongan energi instan dalam waktu singkat nih. Alasan yang ketiga yaitu karena banyak varian teman Pro 2. Selain rasa, on the go snack juga menawarkan nih berbagai varian yang menarik nih. Apalagi saat telah banyak bermunculan ya camilan fungsional yang memadukan rasa dan nutrisi teman Pro 2. Sebagaimana diketahui nih, survei dari International Food Information Council menemukan 77% Gen Z mempertimbangkan faktor nutrisi saat memilih makanan dibanding dengan hanya 54% dari generasi baby boomers teman Pro 2. Dan Gen Z juga mencari opsi camilan nih yang menunjang kebugaran dan lebih sehat yang cocok nih dengan gaya hidup mereka teman Pro 2 ya. Melihat hal ini banyak nih produsen menghadirkan inovasi camilan yang memadukan kepraktisan dan juga nutrisi nih. Camilan seperti granola, terus kan hingga snack food pun ini menjadi semakin populer ya di kalangan Gen Z ini. Banyak banget teman Pro 2 kayak di keripik buah gitu kan hadir camilan fungsional ini tentu dapat memuaskan keinginan nyemil sekaligus mendukung gaya hidup sehat teman Pro 2. Tapi walaupun camilan ya teman Pro 2 mungkin terlihat praktis dan rasanya menarik, tapi kita harus tetap kembali lagi kita harus tetap concern terhadap produk-produk yang istilahnya praktis lah ya teman Pro 2 kayak gitu gitu. Jadi memang harus concern lebih ini aja sih teman Pro 2, lihat komposisinya bagaimana, nutrisinya apakah baik untuk kayak kalau nyemil terus kan nggak baik ya teman Pro 2, nanti takutnya jadi obesitas karena kebanyakan nyemil. Jadi harus tetap seimbang lah teman Pro 2 ya, antara nyemil terus makan berat juga. Jadi jangan karena memang mungkin Gen Z memang lebih suka ya dengan on the go snack ini, tapi menurutku lebih baik ya tetap seimbang aja lah teman Pro 2 biar nutrisinya yang diserap itu maksimal ya. Nah itu tadi informasi pertama teman Pro 2, dengan masih ada beberapa informasi lagi nih dari dunia kuliner yang bisa bikin kamu ngiler ya. Jadi jangan kemana-mana, dan sebelum lanjut ke informasi selanjutnya, kayaknya kalian tuh perlu untuk
penasaran nih sama gue, ya biar nanti kalau dengar kasih informasi kuliner jadi kalian nggak ngiler, jadi langsung bisa ngambil-ngambil. Jadi jangan kemana-mana teman-teman, tetap stay terus ya bareng sama Cimar nanti sampai siang.

0: aja.
1: Apa nih? Oh, tugasku. Oh, tidak, deadlineku. Oh, tidak.
2: Kebiasaan menunda pekerjaan atau prokrastinasi memang sering terjadi di antara kita. Awalnya tidak terasa, namun kebiasaan buruk ini dapat mengakibatkan stres karena pekerjaan jadi numpuk, yang pada akhirnya akan kewalahan mengerjakannya. Menghilangkan sikap menunda-nunda memang susah, tapi bukan berarti tidak mungkin.
3: Pro 2 FM, sampai siang di Pro 2 FM.
4: Teman terbaik kamu.
5: Sampai siang di Pro 2 FM.
6: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, blog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Produen FM. Teman terbaik kamu.

94.5 FM Pro 2 Biak, teman terbaik kamu. Masih barengan sama Dina, teman Pro 2 di sampai siang kali ini ya. Dan kalau tadi kita udah bahas nih soal gimana 71% Gen Z tidak bisa menantraksi dibanding makanan tradisional, teman Pro 2. Dan kita mau ke informasi kedua nih, dimana Dina menemukan sebuah artikel nih, teman Pro 2 ya. Kalau orang tuh suka makanan pedas, riset mengungkap resiko kematian itu bisa turun hingga 25% loh, teman Pro 2. Jadi hal siapa nih? Di sini teman-teman Pro 2 semuanya yang suka makanan pedas nih, teman Pro 2. Nah, teman Pro 2, konsumsi makanan pedas itu sering dianggap kurang baik ya bagi kesehatan nih. Karena dapat memicu resiko sakit perut hingga masalah lambung nih. Tapi faktanya teman Pro 2, makanan pedas itu bisa menurunkan resiko kematian loh. Sejumlah penelitian itu menunjukkan bahwa konsumsi makanan pedas dalam jumlah wajar itu sejumlah peneliti menunjukkan ya bahwa konsumsi makanan pedas dalam jumlah wajar itu berkaitan dengan resiko kematian yang lebih rendah, teman-teman. Meski hubungannya tersebut belum membuktikan sebab akibat secara langsung ya, teman-teman, tapi para peneliti menemukan adanya kaitan antara kebiasaan mengonsumsi cabai dengan kesehatan jantung dan pembuluh darah, teman-teman. Dimana kandungan capsaicin, senyawa yang memberikan sensasi pedas pada cabai itu diduga menjadi salah satu faktor yang berperan. Senyawa ini diketahui ya memiliki berbagai manfaat kesehatan ya, teman-teman, yang masih terus diteliti nih, termasuk potensi dalam mendukung umur panjang, teman-teman. Dan dilansir dari Upworthy pada 18 Juli 2026, sebuah studi dipublikasi dalam Chinese Medical Journal pada 2025 ya, menemukan bahwa orang yang mengonsumsi makanan pedas setidaknya sekali dalam seminggu itu memiliki resiko lebih rendah terkena penyakit pembuluh darah dibandingkan mereka yang jarang atau tidak pernah mengonsumsinya, teman-teman. Nah, temuan tersebut tuh menambah dasar penelitian yang meningkat mengaitkan ya konsumsi cabai dengan manfaat bagi kesehatan. Hasil serupa juga terlihat dalam penelitian dari Lerner College of Medicine di University of Vermont pada 2017-2022. Peneliti itu menunjukkan nih bahwa orang-orang di Amerika Serikat yang mengonsumsi cabai pedas memiliki resiko kematian 13% lebih rendah dibandingkan mereka yang tidak mengonsumsinya, teman-teman. Dan sementara itu ya teman-teman, analisis yang dipresentasikan dalam American Heart Association Scientific Association pada 2020 menggunakan data lebih dari 570.000 orang menemukan bahwa konsumsi cabai secara rutin dikaitkan dengan penurunan resiko kematian akibat penyakit kardiovaskular.

Walaupun begitu tanggal 22 kita harus juga bisa mengimbangi ya, jangan berlebihan juga dalam mengonsumsi, karena dan kembali lagi melihat kapasitas tubuh kita sendiri teman 22. Kalau kita misalkan punya riwayat lambung, GERD atau mah dan lain sebagainya, lebih baik memang harus bukan mengurangi ya, lebih dibatasi aja dalam mengonsumsinya teman 22. Karena kalau berlebihan pun kan tidak tidak baik juga ya teman 22. Walaupun teman 22, cabai ini memang memiliki banyak manfaat teman 22 yang berpotensi memperpanjang usia dan dapat dimasukkan ke dalam berbagai jenis hidangan nih. Capsaicin pada cabai terbukti telah dalam berbagai penelitiannya memiliki sifat antibakteri nih, anti kanker dan anti diabetes juga. Selain itu senyawa ini juga dapat membantu menurunkan kadar kolesterol pada individu dengan obesitas teman 22. Tapi balik lagi teman 22, kita harus tetap seimbang lah teman 22, jangan berlebihan dalam mengonsumsi sesuatu ya teman 22, biar agar yang penting kapasitas tubuh kita sudah terlihat lagi bagaimana kapasitas tubuh kita teman 22. Dan itu tadi informasi kedua, dan masih punya satu informasi lagi untuk menemani kamu di siang hari ini di Info Kuliner ya. Jadi jangan kemana-mana teman

khas Dayak Kalimantan adalah alat musik. Ada banyak alat musik yang mewarnai kehidupan suku Dayak. Salah satunya adalah garanhi. Garanhi merupakan bumi-bumian atau bel yang terbuat dari bahan kuningan, lazim dikenal dengan kerincing. Di beberapa daerah di Indonesia, jenis ini biasanya menjadi aksesoris penari. Dapat dipasang di pergelangan kaki atau di pergelangan tangan. Alat musik garanhi berbentuk bulat. Pada bagian dalam terdapat rongga. Dalam rongga tersebut diisi satu benda logam kecil. Pada bagian salah satu sisinya terdapat lubang kecil memanjang. Lubang ini berfungsi untuk memasukkan logam kecil ke dalamnya dan juga agar bunyi yang dihasilkan bisa lebih nyaring. Ukuran garanhi kira-kira 5 cm dan berjumlah lebih dari satu. Beberapa buah garanhi biasanya disatukan dengan menggunakan tali. Apabila garanhi digetarkan, maka menghasilkan bunyi gemerincing yang banyak. Sayangnya, garanhi sudah jarang dipergunakan, baik untuk tarian maupun lainnya. Tanpa usaha serius untuk melestarikannya, garanhi bisa punah. Menjadi tanggung jawab generasi muda Dayak Kalimantan untuk melestarikan garanhi sebagai bagian dari keindahan budaya suku Dayak Kalimantan.

0: Produ FM. Produ FM,
1: teman terbaik kamu.
0: Produ FM. Stay tuned on Produ FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Kau bisa patahkan kakiku, tapi tidak mungkin.

0: Mbok TV naik Andong. Mau tanya-tanya dong. Naik kereta api, tut tut tut.
1: Cih, bahagia banget nih kayaknya.
0: Iyalah, udah lama nih gak jalan-jalan naik kereta api. Tuh, lihat, di luar bagus banget kan pemandangannya.
2: Iya, San. Apalagi rel kereta kita itu ngelewatin pinggir pantai.
0: Betul banget. Tapi kenapa sih kereta api itu harus berjalan di rel?
2: Itu karena antara rel kereta dengan roda pada kereta menimbulkan gesekan, sehingga terjadi gaya gesek yang dapat mengakibatkan kereta bergerak.
0: Oh, seperti itu. Tapi ya, Sis, itu bangga banget loh kalau naik kereta berasa raja daratan gitu.
2: Oh, kenapa emang?
0: Loh, kan semua kendaraan harus berhenti dulu kalau di perlintasan kereta. Nunggu keretanya lewat, baru deh mereka boleh jalan lagi. Berkuasa banget kan?
2: Ya, terserah kamu deh, San.
0: TTD.
2: Tanya-tanya dong.
3: Produser.

94.5 FM Pro 2 Bias, teman terbaik kamu. Nah, sama Pro 2 masih barengan sama Dinar ya, Kak, di santai siang kali ini nih. Dan setelah tadi kita bahas di info kuliner ya, yang perut, bikin perut kita songcong nih sama Pro 2 ya. Sekarang beralih nih ke dunia yang bikin jantung juga itu deg-degan dengan Pro 2 ya, yaitu di info olahraga. Dan informasi pertama datang dari Piala Dunia 2026 nih teman Pro 2 ya, di mana Inggris permalukan Prancis dengan 6-4 nih. Des Camps tutup karir dengan catatan terburuk teman Pro 2. Pertandingan Inggris versus Prancis dalam memperebutkan peringkat ketiga Piala Dunia 2026 merupakan pertarungan antara kedua pelatih ya. Dalam laga tersebut, Inggris berhasil mempermalukan Prancis dengan skor 6-4 di Miami, Amerika Serikat, tahun 2002. Pelatih timnas Inggris, Thomas Tuchel, bersama skuad The Three Lions sukses mengamankan peringkat ketiga Piala Dunia 2026. Sedangkan nih, bagi pelatih timnas Prancis, Didier Deschamps, kondisi tersebut merupakan catatan terburuk bagi karirnya bersama Les Blues tersebut, tahun 2002. Lansir dari statistika FIFA ya, penyerang sayap Inggris Bukayo Saka menjadi bintang kemenangan Three Lions lewat torehan hat-trick nih. Sementara Jude Bellingham menutup pesta gol Inggris dengan 2-2. Dalam laga itu, Tuchel melakukan 7 perubahan dalam susunan permainan Inggris dibandingkan laga semifinal Piala Dunia 2026. Dan di kubu Prancis, Deschamps juga merombak komposisi tim dan pertandingan terakhir sebagai pelatih Les Blues tersebut yang kedua. Dan Inggris langsung mengejutkan Prancis sejak menit-menit awal pertandingan ya. Declan Rice membuka keunggulan hanya 2 menit 14 detik setelah sepak mulai melakukan penyelesaian tenang dari luar kotak penalti. Keunggulan Inggris terus bertambah seiring buruknya permainan Prancis tahun kedua, dan Ashley Thompson mencetak gol kedua pada menit ke-18 setelah memanfaatkan situasi bola mati yang diawali sepak pojok Declan Rice. Kemenangan ini memastikan Inggris membawa pulang medali perunggu ya teman-teman dua di Piala Dunia 2026 ini. Sebaliknya, Prancis harus mengakhiri turnamen dengan kekalahan sekaligus menjadi laga terakhir Deschamps sebagai pelatih tim nasional teman-teman dua. Ya, namanya juga pertandingan ya teman-teman dua, bakal ada yang kalah dan ada yang menang. Jadi wajar aja sih teman-teman dua ya. Dan semangat juga buat para pendukung Prancis nih ya. Semoga di Piala Dunia mungkin next Piala Dunia bisa untuk lebih baik lagi. Nah, teman-teman dua, dia masih ada informasi seputar olahraga lainnya, jadi jangan kemana-mana ya. Saya tahu sekalian terus suaranya sama Tinar, hanya di 94.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Ini juga hoax sekali.
0: Lu bacanya apaan sih?
1: Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak ngocek di rri.co.id.
2: Pro 2 FM, santai siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu. Santai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Wih, lagi melukis apa nih?
5: Ini laut moon.
4: Loh, kenapa lautnya bukan warna biru, Dek?
5: Ini warnanya air sungai yang keruh bun terus masuk ke laut.
4: Nah, kalau ini apa, Dek?
5: Ya, Bunda, ini kan sampah-sampah yang dibawa air sungai masuk ke laut banyak sekali.
4: Laut kita bukan keranjang sampah. Laut adalah paru-paru planet kita yang memberi sebagian besar oksigen yang kita hirup. Laut adalah sumber utama makanan dan obat-obatan dan bagian penting dari biosfer. Laut kita adalah mutiara dan masa depan kita. Lindungi dan jaga kekayaan laut Indonesia.
6: Radio Republik Indonesia.

0: Stay tuned on Prodware FM.
1: Teman terbaik kamu.

Dasi yang selamat beri rasa bosan, membukakan jalan mencari cara, keluarlah dari zona.

tadi ada informasi ya, Tuan Todia, yang mana Prancis kalah dari Inggris nih dengan skor 6-4, Tuan Todia. Sekarang kita masih dari dunia sepak bola, tapi sedikit berbeda nih ya, Tuan Todia, bukan dari Piala Dunia. Melainkan di mana Santos jalani debut Manchester United takluk 1-0 dari West Ham, Tuan Todia. Andre Santos menjalani debut bersama Manchester United di Olympic Stadium ya di Helsinki, Finlandia, tahun pada Sabtu 18 Juli 2026. Namun pada laga pramusim tersebut, tim asuhan Michael Carrick itu harus mengakui keunggulan West Ham dengan skor 1-0 tahun kedua. Santos didatangkan dari Chelsea dengan nilai transfer 50 juta pound sterling ya, tampil sepanjang babak pertama. Namun gelandang asal

sempat mengancam lebih dulu ya lewat Joshua Kirby pada menit ke-25, namun tembakannya dari luar kotak penalti hanya melenceng tipis nih di sisi kiri gawang West Ham teman-teman dua. Peluang lain hadir melalui cetak pojok Mason Mount pada menit ke-36 dan Sam Smith yang mencoba

kekalahan, Carrick menyebut yang terpenting semua pemain melewati pertandingan dalam kondisi baik ya. Menurut mantan pemain MU periode 2026 hingga 2018 itu, beberapa pemain juga mulai menemukan ritme permainan untuk menghadapi musim mendatang. Dan MU akan melanjutkan tur pramusimnya mereka melawan tim asal Norwegia, Rosenborg SC pada 24 Juli 2026. Setelah itu, menunggu Atletico Madrid, Paris Saint-Germain, Leipzig United dan AC Milan yang kalau menjelang dimulainya musim 2026-2027. Jadi bagi kalian, siap-siap mendukung tim favorit kalian masing-masing teman berdua, dan semoga apa yang kalian jagokan itu menang teman berdua ya. Walaupun kembali lagi di setiap pertandingan pasti ada yang menang, ada yang kalah, tapi yang penting sudah menampilkan yang terbaik pada saat laga teman berdua. Dan kali ini Dinan masih ada satu informasi dari dunia olahraga tentunya yang menemani kamu di santai siang kali ini teman-teman, tapi jangan kemana-mana, tetap stay tune.

Asal-usul nama sebatik. Sahabat budaya, nama sebatik sesungguhnya berasal dari pemberian nama tim ekspedisi Belanda yang pada saat kekuasaannya meneliti di sebatik dan menemukan ular besar jenis sanca. Masyarakat yang mengikuti ekspedisi tersebut menyebut ular yang ditemukan dengan ular sawah batik. Dan pada saat itu Belanda menyebutnya sebatik. Kemudian berangsur-angsur berubah penyebutan hingga menjadi sebatik.

0: telat. Telat banget.
1: Sorry bro, bro.
0: Dari mana sih?
1: Tadi aku mampir ke toko jam. Pada akhirnya beli jam deh. Lihat nih, keren kan?
0: Ya, keren.
1: Jelas dong, mahal bro.
2: Percuma pakai jam mahal bro, kalau nggak bisa menghargai waktu.
1: Kenapa tuh bro?
0: Nggak tahu.
3: Pro 2 FM, santai siang di Pro 2 FM.

24 November Pro 2 bias teman terbaik kamu. Nah teman Pro 2, ini akan hadirkan satu informasi terakhir dari dunia olahraga kali ini teman Pro 2. Dan satu informasi masih datang dari dunia sepak bola, di mana bintang Maroko Ismaël Kaibari resmi ke Bayern Munchen teman Pro 2. Bayern Munchen resmi mendatangkan Ismaël Kaibari dari PSV Eindhoven dengan kontrak berdurasi 5 tahun tahun kemudian. Gelandang serangan asal Maroko itu mengaku keputusan bergabung ke klub raksasa Jerman tersebut tidak lepas dari peran pelatih Vincent Kompany. Meski masih memperkuat Maroko di Piala Dunia 2026 saat proses transfer rampung, Kaibari kini dipastikan menjadi bagian dari Bayern teman kedua ya. Nilai transfer pemain berusia 25 tahun itu dilaporkan mencapai 45 juta pound sterling ya, atau sekitar 980 miliar rupiah teman kedua. Nilai yang sangat fantastis yang teman kedua ya. Dan Kaibari sini mengatakan bergabung dengan Bayern merupakan impian yang telah ia miliki sejak kecil nih. Ia juga optimis gaya bermain Bayern sesuai dengan karakter permainannya teman kedua. Ia juga menegaskan kehadiran Vincent Kompany sebagai salah satu alasan utama menerima tawaran Bayern tersebut teman kedua. Dan Kaibari sendiri tampil impresif bersama Maroko sepanjang Piala Dunia 2026 ya, dan mencetak

Dan Ebers ini meyakini ya kehadiran Saibari akan menambah variasi dan kualitas di lini serang. Bayern Munchen sendiri pada musim mendatang akan mampu memberikan gambaran yang jelas mengenai masa depan bersama Bayern menurutnya ya teman-teman. Nah itu tadi informasi terakhir dari dunia info olahraga siang hari ini tanggal 22, dan jangan kemana-mana. Nanti di jam 2 kita akan berlanjut di info entertainment ya, info hiburan di mana akan menunjukkan berbagai informasi update dari dunia hiburan ini. So, stay tune terus bersama sama dengan hanya di Pandasia di 9.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, blog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Radio Republik.

0: Bisa jadi Anda sudah akrab dengan istilah ambiar. Ambiar dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia mempunyai arti bercerai-cerai, berpisah-pisah, tidak terkonsentrasi lagi. Kata ambiar pertama kali masuk ke Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi kedua tahun 1991 dengan label asal bahasa Jawa dan ragam cakapan. Pada Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi ketiga tahun 2000, label bahasa dihilangkan dan tinggal label cakapan. Itu artinya kata tersebut sudah lazim digunakan secara umum dan dalam situasi informal.
1: Sampai siang di Prodway FM. Teman.

bukan sekolah. Jangan cuma lihat highlight di media sosial aja. Piala Dunia 2026 bakal jauh lebih seru kalau dinikmatin bareng RRI Riyadh. Mulai dari update skor, pengantar pertandingan, fakta-fakta unik, sampai cerita seru di balik aksi para bintang dunia. Semuanya bakal nemenin kamu sepanjang Piala Dunia 2026. Jadi, ajak teman, sahabat, atau keluarga nih, biar euforianya makin seru dan penuh keseruan. Dengerin juga siaran kami di 94.5 FM Pro 2 RRI Riyadh, streaming lewat RRI Digital, YouTube RRI Riyadh, dan platform digital RRI lainnya.

0: kecap manis menjadi salah satu pusaka penambah cita rasa kuliner khas Nusantara. Namun siapa sangka, kecap bukanlah asli Indonesia dan dulunya bernama kecap. Dikenalkan pertama kali oleh para pedagang Tiongkok saat berekspansi ke Indonesia. Sayangnya, kecap kurang cocok dengan kultur budaya masyarakat Jawa. Dari situlah, kemudian para pedagang berinovasi dengan menambahkan gula kelapa. Sehingga rasa yang dihasilkan berubah menjadi manis sesuai dengan lidah masyarakat Jawa. Selain rasa, penyebutan kecap juga mengalami perubahan. Karena pelafalannya yang sulit, kata kecap berubah menjadi kecap. Perjalanan sejarah kecap manis tentu tak boleh dianggap sebelah mata. Bisa dikatakan jika kecap menjadi hasil persilangan budaya Jawa dan Tiongkok yang masih berjalan manis hingga saat ini.
1: Pro 2 FM, santai siang di Pro 2 FM.
2: Teman, terbaik kamu.

102,2 BX, teman terbaik kamu. Nah, teman berdua, setelah tadi Dina sudah menyajikan ya informasi kuliner, informasi olahraga, dan saatnya kita telah tiba nih di info entertainment yang siap ngasih informasi terupdate ya dari dunia hiburan, teman berdua. Dan informasi pertama datang dari penyanyi Afgan nih, yang mana Afgan menyapa penggemarnya lewat konser retrospektif ini, teman berdua. Penyanyi Afgan menyapa penggemar menilai kembali perjalanan diri lewat konser retrospektif ya, teman berdua. Ia kemudian membuka konser lagu pembuka yaitu Misteri Dunia yang merupakan track dalam album ketujuh yaitu Retrospektif, teman berdua. Mengenakan jaket atau outer warna kuning dengan celana gelap ya, Afgan menyapa penggemar yang lewat lagu yang dirilis pada November 2025 itu. Ia juga melanjutkan dengan berbagai tembang silakan ya, seraya mengajak penggemar untuk

kalian 18 tahun perjalanan karir Afgan di Indonesia ya. Konser ini mengusung konsep Grand Symphonic Universe yang memadukan musik, visual, dan cerita dalam pengalaman pertunjukan tahun kedua. Konser Afgan juga didukung puluhan pemain orkestra serta paduan suara para gita nih. Dan konser ini memiliki makna personal bagi dia sekaligus mau menjadi momen untuk melihat kembali perjalanan karir dalam industri musik tanah air yang telah membentuk karakter sebagai musisi yang selalu berdua. Nah itu tadi satu informasi dari dunia entertainment tahun 2 ya, dan juga masih ada beberapa informasi lainnya, jadi jangan kemana-mana, tetap

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Juga hoax kali.
0: Lu bacanya apaan sih?
1: Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu, jangan gua cek di rri.co.id.
2: Sampai siang di Prodo FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Sampai siang di Prodo FM.
5: Teman terbaik kamu.

0: Mira. Bisa jadi Anda sudah akrab dengan istilah ambiar. Ambiar dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia mempunyai arti bercerai-cerai, berpisah-pisah, tidak terkonsentrasi lagi. Kata ambiar pertama kali masuk ke Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi kedua tahun 1991 dengan label asal bahasa Jawa dan ragam kata-kata. Pada Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi ketiga tahun 2000, label bahasa dihilangkan dan tinggal label cakapan. Itu artinya, kata tersebut sudah lazim digunakan secara umum dan dalam situasi informal.
1: Radio Republik of

0: Stay tuned on Prodware Web.
1: Teman terbaik kamu.

0: Boy, besok kan kamu harus kuliah. Ayolah tidur.
1: Tanggung, Pak. Bentar lagi ada event e-sport di kampus. Jadi aku harus banyak latihan.
0: Kamu mah overdosis, Boy. Bangun tidur Mobile Legend. Mau tidur Mobile Legend. Mau makan sambil makan, mau mandi habis mandi Mobile Legend terus. Boy. Juara MotoGP Marc Marquez sama Valentino Rossi juga enggak dari pagi kali sampai tengah malam memotoran di sirkuit. Jadi, atur waktu kamu lah. Nanti juara enggak, masuk rumah sakit iya. Ayo tidur.
2: Hati-hati kecanduan game. Organisasi Kesehatan Dunia WHO pada tanggal 18 Juni 2018 resmi menetapkan kecanduan game atau game disorder sebagai penyakit gangguan mental.
3: Pro 2 FM.

105 FM Pro 2 teman terbaik kamu. Nah teman Pro 2 masih di info entertainment nih ya. Kalau tadi kita udah bahas nih dimana Afgan siapa penggemarnya lewat konser retrospektifnya teman Pro 2. Nah ini masih dari kabar yang sama teman Pro 2, tapi ini lebih ke sebelum Afgan melangsungkan konser ya, dimana tuh Afgan sempat kehilangan suara dua di suaranya ya di 2 pekan sebelum konser nih teman Pro 2. Nah, penyanyi Afgan ini menuturkan bahwa dia tuh sempat kehilangan suaranya 2 pekan sebelum tampil dalam retrospektif konser di Jakarta pada Sabtu 18 Juli kemarin, teman Pro 2 ya. Nah, menurut Afgan, masalah itu muncul ketika ia mengalami gangguan lambung dan sinusitis ya dalam waktu bersamaan, teman Pro 2. Dan Afgan juga mengatakan bahwa kondisi kesehatan dan suaranya tuh mulai membaik pada Rabu 16 Juli 2026. Di antaranya berkat dukungan dari orang tuanya yang tentunya

setelah menceritakan masalah yang dihadapi sebelum konser, Afgan juga melantunkan lagu berjudul Masa Iya nih ya, dari album ketujuhnya yang bertajuk Retrospektif 1992. Lagu yang dibuat bersama Randy Pandugo yang dari Tamga itu bercerita tentang orang yang menyerap rasanya itu setelah usai dalam kedua. Konser yang memadukan musik dengan cerita dan karya visual ini dirancang untuk menceritakan perjalanan karir musik Afgan.

Nah, teman-teman, mungkin gangguan-gangguan suara atau kesehatan seperti ini kan memang bisa terjadi ya, teman-teman. Apalagi mungkin apa juga melakukan persiapannya tuh benar-benar matang sebelum konser, jadi gara-gara sering latihan mungkin ya, teman-teman, jadi suaranya itu sempat hilang. Ditambah juga mungkin tadi aku juga menonjolkan bahwa gara-gara lambung dan sinyal yang tipis ya, teman-teman, ya. Tapi nggak apa-apa, karena konsernya sudah berjalan lancar, teman-teman, ya, dan pastinya banyak penggemar yang terhibur atas konser tersebut nih. Dan jangan kemana-mana, teman-teman, karena Gilang masih nemenin kamu sampai nanti di jam 3 sore waktu Indonesia Timur nih, ya. Jadi stay tune terus di 94.5 FM Progresia, teman-teman.

kekokohannya mampu menyatukan keberagaman bangsa. Keindahannya mampu meluluhkan keberagaman hati menyatu. Dan keteguhannya mampu membawa negeri ini bersatu dalam Bhinneka Tunggal Ika. Itu yang

0: BI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kamu. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, blog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Pro 2 FM, santai siang di Pro 2 FM.
2: Cepat, terbaik.

5,5 Pro 2 bias, teman terbaik kamu. Dan semoga gak kerasa nih ya, perjumpaan kita di Santai Siang kali ini udah ada di penghujung acara aja, teman Pro 2 ya. Benar, tapi terima kasih banyak Kang, dari tadi jam 10 hingga jam 3 ini udah nemenin Dinar ya, teman Pro 2, di Santai Siang kali ini, di hari Minggu ini. Dan Dinar ucapkan juga mohon maaf apabila Dinar ada salah-salah kata dalam memberikan informasi ya, teman Pro 2, atau penyebutan nama dan lain-lainnya, teman Pro 2. Dina ucapkan mohon maaf sebesar-besarnya, dan Dina juga mengucapkan juga selamat happy weekend untuk teman-teman Pro 2 semuanya ya. Semoga di hari Minggu ini segala aktivitas kalian dipermudah dan lancar. Dan kalau kalian masih pengen ditemenin

sama suaminya akan berlanjut di sana ceria barengan sama Kak Ian yang siap nemenin waktu sore kalian semuanya di sore ceria, tentunya dengan informasi-informasi dan obrolan-obrolan menarik tahun kedua serta lagu-lagu pilihan. Jadi jangan kemana-mana, tetap stasiun terus ya teman Toda. Dan lagu untuk menutup perjumpaan kita kali ini ada Lampu Merah dari Relantis nih teman Toda. Selamat mendengarkan dan sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Bye bye dan stasiun terus.

Di masa modern, treadmill merupakan alat yang digunakan untuk melatih kebugaran fisik. Namun, pada awal penciptaannya, treadmill ini sebenarnya diperuntukkan untuk menyiksa para pahlawan. Yang mana dengan menggunakan alat ini, para pahlawan akan dipaksa berjalan hingga berjam-jam. Tak sampai di situ, terkadang untuk memanfaatkan tenaga para pahlawan, treadmill juga disambungkan ke alat lain seperti penggilingan ataupun alat pompa air.

dengan siaran kami di 94.5 FM Pro 2 RRI Biak, streaming lewat RRI Digital, YouTube RRI Biak, dan platform digital RRI lainnya. Yuk, jadi bagian dari euforia Piala Dunia 2026 bersama RRI Biak. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro

Nongkrong FMB ya teman terbaik kamu, kita di Sore Ceria, teman-teman berdua semua. Jangan lupa nanti ada ini juga ya teman-teman, top 20 nasional dan juga internasional di jam 4 nanti. Oke, di sana buat semuanya, selamat beraktivitas dan selamat menikmati libur kamu. Jadi saya temani kamu sampai ke jam 8 malam.

0: Garap tuh ke sekolah.
1: Paket datanya habis, Bunda.
0: Oh, waduh. Nah, bagaimana kalau beli baju barumu ditunda dulu, ya?
1: Tapi, Bunda.
0: Sudah, sekolah itu lebih penting. Bunda itu nggak punya apa-apa, nggak punya harta benda. Tapi kalau untuk pendidikan, akan terus Bunda upayakan. Sebab itu bekal masa depan kamu. Pendidikan itu

Semarang, tradisi ini dikenal lewat acara Gusti

0: FM. Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

dia, Pro2 Ngerti Bola. Tahukah kamu, ada satu stadion legendaris yang akan kembali menjadi perhatian di Piala Dunia 2026. Namanya adalah Estadio Azteca, yang terletak di Mexico City, Mexico. Stadion ini bukan stadion biasa, melainkan salah satu stadion paling ikonik dalam sejarah sepak bola dunia. Dibangun sejak tahun 1966, Estadio Azteca sudah menjadi saksi berbagai momen bersejarah di Piala Dunia. Di stadion inilah legenda Brazil, Pelé, mengangkat trofi pada tahun 1970, dan Diego Maradona mencetak gol legendaris Tuhan pada tahun 1986. Bahkan Estadio Azteca menjadi satu-satunya stadion di dunia yang pernah menggelar dua final Piala Dunia. Dan di tahun 2026, stadion ini kembali mencetak sejarah. Estadio Azteca akan menjadi lokasi pertandingan pembuka Piala Dunia 2026 yang dijadwalkan berlangsung pada 11 Juni. Stadion ini akan menjadi yang pertama dalam sejarah yang menjadi tuan rumah pembukaan Piala Dunia untuk ketiga kalinya. Dengan kapasitas puluhan ribu penonton dan atmosfer yang luar biasa, Estadio Azteca siap kembali menjadi saksi sejarah baru sepak bola dunia. Jadi, siap menunggu momen ketika Piala Dunia 2026, tetap dengarkan siaran Pro2 untuk info menarik lainnya.

Sore Ceria. Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: Sunas Yudu, enak sih aku gurih. Tapi kok aku dijadiin sarapan tiap hari? Kandang gorengan terus, biar berat badanku naik dan kolesterolku naik.
1: Aku nasi goreng, sumpah aku enak banget, apalagi dimakan pas malam-malam. Tapi coba deh dengan minyak dan bumbu berlebih, kalau terlalu sering besok paginya perutku bisa nggak nyaman.
2: Aku nasi kuning, aku memang pria,
1: tapi jangan kebanyakan juga kali makannya. Nggak cuma lauknya banyak, santanku juga loh. Bisa-bisa gula darahku naik drastis loh.
3: Aku nasi kuning. Aku banyak, dagingku juga melimpah. Tapi jangan nambah terus dong, kalori itu tinggi banget.
1: Kamu memang enak sih, tapi kalian tuh keterlaluan makannya.
0: Yuk mulai sekarang, makan kami secukupnya, seimbang dan tetap aktif bergerak.
1: Karena hidup sehari-hari bukan soal menghindari makan. Tapi tahu juga batasannya. Makan bijak hari ini, sehat untuk masa depan.

0: Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: untuk download aplikasi RRI Digital di Google Play Store atau di App Store, oke? Kalau gitu sebelum kita mulai perjalanan chart kita di minggu ini, aku mau ngasih tahu dulu ada satu lagu yang harus keluar dari chartnya Top 20. Sayang banget, padahal ini adalah salah satu lagu favorit aku ya selama beberapa bulan terakhir. Ini dia NPD dengan Sempurnanya. Oke teman Pro 2, langsung aja kita mulai dari posisi paling bawah alias posisi 20 yang sekaligus merupakan new entry kita di minggu ini. Ada satu lagu yang lagi viral banget ya, spesial buat kamu yang kayaknya kalau lagi motok tuh sukanya blur. Tahu dong lagu siapa? Kita dengerin aja ya, ini dia Sal Priadi dengan Foto Kita Blur. Aduh, kepala.
1: Number 20.

Bis die Algi erreicht.

12.

hancur sih. Ini lagunya lebih ke

7 gitu.

vì ông

penuh cerita pilihan. Kadang membuat buta, terperosok ke dalam jurang. Tak tahu mana yang dibutuhkan ataupun sekedar diinginkan. Dan kini aku akan berjuang keluar dari pacuan.

siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, Workspace Platform dan Online Learning Platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, Monitor Impact, and Outcome, Meeting Online, Video Conference, dan Live Learning. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, Workspace, dan Learning.

0: dalam upaya mempertahankan konsistensi performa di fase-fase krusial turnamen. Beralih ke industri sinema global yang diguncang oleh kesuksesan komersial luar biasa. Setelah film terbaru berjudul Occasion dilaporkan berhasil meraup pendapatan fantastis mencapai 7,1 triliun rupiah dan resmi masuk dalam jalur film tercuan sepanjang sejarah. Angka pendapatan masif yang diraih dalam waktu singkat ini didorong oleh ledakan jumlah penonton lintas negara serta penjualan tiket yang terus mencetak rekor sold out di berbagai jaringan bioskop internasional. Para analis box office memprediksi bahwa performa komersial Occasion masih akan terus meroket tajam dan berpotensi besar menggeser posisi beberapa mahakarya legendaris di puncak daftar film terlaris dunia. Informasi terakhir datang dari respon luar biasa dunia perfilman terhadap proyek adaptasi terbaru di mana para kritikus sinema secara serentak melayangkan pujian tinggi untuk film Don't Say karena dinilai sukses membuat kisah klasik terasa segar dan baru. Arahan penyutradaraan yang visioner dikombinasikan dengan kedalaman visual yang memukau dianggap mampu menghidupkan kembali narasi mitologi kuno tersebut ke dalam relevansi kehidupan modern tanpa kehilangan esensi originalitas ceritanya. Keberhasilan dari The Odyssey dalam mengeksekusi transisi cerita yang emosional ini menjadikannya salah satu karya adaptasi paling cerdas yang sangat direkomendasikan untuk ditonton musim ini. Sekian info kedua, nantikan info kedua selanjutnya.
1: Info kedua. Lagu-lagu favorit kamu pastinya ada di sini.

0: Indonesia. Kembali lagi barengan sama gue Elandi Krisnandar, teman berdua di hari Minggu ini. Dan gimana kabarnya teman berdua? Karena di hari Minggu ini seperti biasa, gue akan menemani kamu semua dimanapun kau berada di International Top 20 Nasional selama 1 jam ke depan. Dan kira-kira siapa yang menjadi jawara di Minggu ini? Dan siapa yang harus cabut dari Minggu ini teman berdua? Let's go! Kita harus menyapa dulu teman berdua. Di posisi yang harus cabut nih sebelum ke chart, ada dua musisi yang harus cabut dari International Top 20 Nasional. Yang pertama ada Hunter X teman berdua dengan lagunya Golden, dan juga ada Alex Warren teman berdua dengan Eternity. Waduh, padahal dua musisi itu juga sering banget menghiasi chart, tapi harus cabut dulu. Bye-bye. Dan saatnya sekarang kita masuk ke chart, jamin ke chart teman berdua di peringkat ke-20 yang merupakan newcomers kita di minggu ini. This is Guinness Piro dengan The Visitors.
1: Number 20.

maju terus di chart. Di minggu ini yang juga masih merupakan newcomers, ada Bruno Mars dengan Cha Cha Cha. Di peringkat ke-18 nomor 2 memasuki minggu keduanya ada Dave Teens dengan

see the

you a

0: ke-16 teman pergaul masuk ke minggu kelimanya ada Harry Styles dengan Aperture
1: number 16.

0: tempatnya ada Sunburn dengan Tom Breaker. Di peringkat 14 nomor 2 naik 4 peringkat dari minggu sebelumnya ada Blackpink. Waduh, dengan lagunya Go
1: Number 14.

0: peringkat ke-12 minggu ini. Memasuki minggu ketiganya, lagi-lagi ada Bruno Mars dengan Race It All.
1: Number 12.

Sebelumnya teman produknya ada Madison Beer dengan Beer Sweet. Sebelum memasuki ke peringkat 10 kita di minggu ini teman produknya, let's get some quick recap from the number 20. Di peringkat ke-20 teman produknya ada Sinus Hero dengan The Finciders. Di peringkat ke-19 ada Bruno Mars dengan Cha Cha Cha. Di peringkat ke-18 ada Dev Sims dengan Rain Dance. Di peringkat ke-17 ada Olivia Rodrigo dengan Drop That. Di peringkat ke-16 ada Harry Styles dengan Aperture. Di peringkat ke-15 ada Summer dengan Homewrecker. Di peringkat ke-14 ada Blackpink dengan Go. Di peringkat ke-13 ada Tate McRae dengan Nobody's Girl. Di peringkat ke-12 ada Bruno Mars dengan Rest at All. Di peringkat ke-11 ada Madison Beer dengan Bittersweet. Dan our top 10 this week, Say Hello to Eilish dengan No Cute Anymore. Number 10.

0: ucapannya ada Sabrina Carpenter dengan Tears. Melaju terus di chart nomor 2 di International Top 20 di peringkat ke-8 minggu ini, memasuki minggu ke-7-nya ada Bruno Mars lagi nomor 2 dengan I Just Might.
1: Number 8.

0: lebih kurang lebih ada di chart. Dan kayaknya ini akan banyak menghiasi Impresso Top 20 selama beberapa minggu ke depan. Dan saatnya kita memasuki peringkat ke-7 di minggu ini, memasuki minggu ke-13-nya yang jadi terlama di International Top 20 nasional. Ada Taylor Swift dengan The Fate of Ophelia.
1: Number 7.

0: Memasuki minggu ketujuhnya Destiny Spiral dengan Die on This Hill. Di peringkat kelima minggu ini ada Taylor Swift dengan Offline.
1: Number 5.

0: 10-nya ada Rayi dengan Where's My Husband. Di peringkat ketiga, memasuki minggu ke-12-nya ada Olivia Dean dengan Man I Need.
1: Number 3.

0: edit back-to-back dengan Soeasy. Sebelum masuki peringkat pertama dan yang menjadi jawara di minggu ini nomor 2, let's get some quick recap from the number 10. Di peringkat ke-10 nomor 2 ada Island dengan No Tears Anymore. Di peringkat ke-9 ada Sabrina Carpenter dengan Tears. Di peringkat ke-8 ada Bruno Mars dengan I Just Might. Di peringkat ke-7 ada Taylor Swift dengan The Fate of Ophelia. Di peringkat ke-6 ada Sinéad Spiro dengan Die on This Hill. Di peringkat ke-5 ada Taylor Swift dengan Opalite. Di peringkat ke-4 ada Rai dengan Where's My Husband. Di peringkat ke-3 ada Olivia Dean dengan Man I Need. Di posisi runner-up ada Olivia Dean lagi dengan So Easy. Dan congratulations for our number one this week, teman-teman berdua, ada Kehlani dengan Hold It.
1: Number one.

dengan lagu yang Molded yang di minggu sebelumnya menjadi runner-up, langsung naik di peringkat pertama di minggu yang ke-9 ini. Well, Sobat Produ, gak kerasa banget udah hampir 1 jam gue Landik Pesandar menemani kamu di seluruh Indonesia. Thank you so much buat kamu yang udah tune in dari 1 jam tadi, dan juga pastinya thank you so much untuk semua singer dan juga songnya yang udah masuk, dan juga pastinya untuk seluruh label. Jangan lupa untuk selalu request lagu kesayangan kamu di nomor 2. Thank you so much untuk our frontman dan our MD pastinya, Mr. Oza. Saatnya gue Landik Pesandar melanjutkan weekend kali ini. So, bye-bye teman-teman berdua, I love you all.

0: di sana bisa. Wah, kamu bikin goal. Satu terharu kawan, melihat atlet Indonesia mengharumkan nama bangsa. Apalagi pas lagu Indonesia Raya berkumandang. Sayangnya saya bisa kayak begitu, eh.
1: Aduh, kawan nih, kok mau jadi atlet yang mengharumkan nama bangsa? Olahraga saja ada jarang-jarang. Sudah-sudah, daripada kau berandai-andai, baik lakukan atau untuk saat ini. Karena wujud cinta tanah air itu banyak, kawan. Bangga menggunakan produk Indonesia, keserikat budaya bangsa, jiwa kerukunan, rakan prokes, atau selalu jaga kebersihan lingkungan, terbuang sampah sembarangan. Itu tuh, lihat. 5 masker 7 buang sembarangan, nih.
0: Iya.

0: Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: Dek. Ayo makan dulu, Nak.
1: Oh, pintar anak ibu.
2: Selamat pagi, Ibu.
0: Pagi, Pak.
2: Kami dari kepolisian.
0: Iya.
2: Informasikan anak ibu saat ini kami tahan.
0: Oh, ya?
2: Karena baru saja menabrak pejalan kaki yang sedang melintas. Warga korban ibu belum ganti rugi.
0: Tapi, Pak.
2: Jika tidak ada ganti rugi, maka terpaksa anak ibu akan kami tahan.
0: Tapi, Pak.
2: Dikenakan pasal untuk kejahatan berlaku lintas. Ini sudah tidak bisa ditunda lama-lama, Bu. Segera ditindaklanjuti.
0: Tapi...
2: Ibu ini terlalu banyak tapi-tapinya dari tadi. Tidak sayang sama anak ibu.
0: Pak. Saya ini tidak percaya sama Bapak. Lagian juga saya tidak paham dengan maksud obrolan Bapak ini. Masa iya anak saya yang umur 6 bulan bisa bawa motor, Pak? Bapak ini salah sambung atau... Bapak penipu ya? Ibu-ibu, jangan panik ketika menghadapi telepon penipuan. Abaikan nomor telepon yang aneh atau penelpon yang tidak tahu nama Anda tapi mengajak bicara. Jangan terpancing untuk memberikan data pribadi Anda. Anak ibu, yuk kita makan lagi.
3: Pro 2 FM. Sore ceria.
4: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: motor yang berbaju kuning dengan nomor polisi BA 1234 AD agar
1: kita bisa itu. Sedikit toh, Pol.
2: Penunggu, Kek.
1: Ini sih, Pak. Itu loh, Mas.

0: tomat. Itu baju CCTV.
1: Ayolah, kita jalan dia berbudaya dengan tertib berlalu.
2: Pro 2 FM. Sore ceria.
3: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
2: Sore Ceria.

I'm done.

0: dari tadi. Bahkan ada schedule meeting jam 10 hari ini. Kamu udah mau jam 10 malah belum datang-datang.
1: Hah? Astaga. Iya. OTW.
0: OTW. Mandi dulu baru bilang OTW.
2: Nah, buat kamu yang sering terlambat, mulailah berpikir bahwa kebiasaan ini akan menyebabkan kerugian bagi diri sendiri dan orang lain. Jika kamu selalu terlambat, kamu dianggap orang yang tidak bisa menghargai waktu.
3: Pro 2 FM, sore ceria.
4: Kamu lagi dengerin sore ceria di Pro 2 FM.

Kita sering bertemu dan mendengar bunyi sirene ambulans di jalanan. Ternyata ada berbagai bunyi sirene ambulans yang berbeda-beda dan mempunyai artinya tersendiri. Bunyi yang pertama mirip palang kereta api yang artinya ambulans sedang menjemput pasien. Bunyi yang kedua artinya ambulans sedang membawa pasien yang tidak jalan. Bunyi yang ketiga frekuensinya paling cepat yang berarti ambulans sedang membawa pasien gawat darurat. Bunyi yang keempat frekuensinya paling lambat dan unik yang berarti mobil ambulans sedang membawa jenazah. Bunyi-bunyi ini menjadi penanda ataupun petunjuk bagi Pak.

Pro 2, ngerti bola. Tahukah kamu, ada segelintir tim di Piala Dunia yang tampil tanpa bisa mencetak satu gol pun. Negara tersebut meliputi Kanada, Tiongkok, Trinidad dan Tobago, Thailand, dan Indonesia. Ya, waktu itu masih bernama Hindia Belanda. Dan itu terjadi pada tahun 1938. Ya, Indonesia pernah tampil di Piala Dunia. Meskipun tanpa gol, fakta ini tetap luar biasa. Di era penjajahan, tim sepak bola Hindia Belanda sudah menginjakkan kaki di kancah dunia. Sebuah jejak sejarah yang sering terlupakan. Dan kini, puluhan tahun kemudian, timnas Indonesia sedang berjuang keras untuk kembali ke sana. Semoga mimpi itu segera terwujud. Tetap dengarkan siaran Pro 2 untuk info menarik lainnya.

Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

Kau berminta, kau berminta menuliskan buku dengan sepanjang.

0: kan filmnya. Kamu tahu nggak, para pekerja film mengeluarkan tenaga serta pikiran dan juga dana yang besar untuk membuat film yang kamu tonton menjadi menarik. Jadi, berhenti pembajakan film dan tonton film di situs yang legal.
1: Pro 2 FM, sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin sore ceria di Pro 2 FM.
1: Sore ceria.
2: Teman terbaik kamu.

0: sip ada ngerokok, paru-parunya bisa jadi hitam.
1: Tuh, dengerin. Cucu ada ngerti akan bahaya merokok. Nih, peka nih cekpangkong. Malu dong sama cucu. Terus diingatin bahaya merokok.
2: Ya. Cek perangkat ribut lo, Ben. Supaya saya nggak merokok.
1: Tutup, Nae, pabrik rokoknya, Bah, Nek.
3: Nggak gitu, Kak, Nek. Asap rokok itu akan berkeliaran kemana-mana. Membuat udara tercemar. Nggak kasihan sama cucu. Kecil-kecil jadi perokok pasif.
0: Makanya, stop ngerokok.
4: Sore Ceria.
5: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

baik kamu di sore ceria kali ini, teman-teman berdua semua, sudah berdepan lagi saya temani kamu di sore ceria kali ini. Selamat sore, selamat beraktivitas dan ngedingannya buat semuanya, jangan lupa mandi. Kita aja pukul 19.08 menit waktu Indonesia Timur, yang pada nongkrong, yang pada nongkrong, yang pada di jalan, hati-hati di jalan, bawa kendaraannya pelan-pelan saja, yang lagi kerja, semangat kerja, pokoknya yang lagi deketidas di hari Minggu ini, enjoy buat hari ini. Dan ganti channel kamu, jangan di skip, kita masih punya lagu-lagu hiburan tentunya buat temani kamu semua sampai nanti ke depan.

0: Halo, selamat siang. Mau berbicara dengan siapa ya?
1: Begitulah salam yang biasa diucapkan ketika kita menjawab telepon. Hampir semua orang di berbagai negara akan menggunakan kata halo sebagai salam saat menjawab telepon. Kata halo ternyata sudah ada sejak akhir tahun 1820-an. Namun, penggunaan kata ini diperkirakan dipakai pertama kali pada tahun 1827 dan bukan sebagai salam saat menjawab telepon. Oxford English Dictionary menuliskan halo baru ada sejak tahun 1820-an dan baru tercatat digunakan pertama kali tahun 1827. Saat itu penggunaan kata halo digunakan untuk menarik perhatian seseorang atau sebagai ekspresi terkejut. Penggunaan kata halo sebagai salam ketika menjawab telepon bermula sejak Thomas Edison memperkenalkan telepon ciptaannya pada tahun 1874. Saat memperkenalkan telepon inilah, Thomas Edison menyarankan penggunaan kata halo saat menjawab telepon. Thomas Edison menganggap penggunaan kata halo menjadi cara mudah untuk mendapatkan

Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: Ini aku baca berita di koran. Ada ibu-ibu lagi main HP di motor, terus kena jambret.
1: Apa? Apa tadi? Kencengin dikit dong suara kamu.
0: Tadi aku baca berita, ibu-ibu dijambret gitu. Kamu denger gak sih?
1: Eh alah, ternyata main HP di belakang.
0: Bentar. Aku mau balas WA aku.
2: Kejahatan kapan saja bisa terjadi. Selama ada kesempatan, berhati-hatilah dalam menggunakan alat komunikasi di jalanan. Selain bisa mencelakai diri, bisa juga mencelakai orang lain. Pro 2 FM, sore ceria.
3: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
4: Sore Ceria, Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
5: Melakukan sekolah, jangan cuma lihat highlight di media sosial aja. Piala Dunia 2026 bakal jauh lebih seru kalau dinikmatin bareng RRI Dia. Mulai dari update skor, komentar pertandingan, fakta-fakta unik, sampai cerita seru di balik aksi para bintang dunia. Semuanya bakal nemenin kamu sepanjang Piala Dunia 2026. Jadi, ajak teman, sahabat, atau keluarga nih, biar euforianya makin seru dan penuh keseruan. Dengerin juga siaran kami di 94.5 FM Pro 2 RRI Dia, streaming lewat RRI Digital, YouTube RRI Dia, dan platform digital RRI lainnya. Yuk, jadi bagian dari euforia Piala Dunia 2026 bersama RRI Dia.

0: Pemerintah Indonesia telah menetapkan Nusantara menjadi nama ibu kota baru di Kalimantan Timur. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI, kata Nusantara memiliki makna sebutan atau nama bagi seluruh wilayah kepulauan Indonesia. Kata ini sering digunakan untuk menggambarkan kepulauan Indonesia yang membentang dari ujung Sumatera hingga Papua. Tapi tahukah Anda bahwa sebelum bernama Indonesia, para pejuang di awal abad ke-20 juga sudah menggunakan nama Nusantara. Kala itu, nama Nusantara muncul dan dipopulerkan oleh Ki Hajar Dewantara. Penyebutan nama Nusantara ini selalu digunakan pada setiap surat yang dikirimkan Ki Hajar Dewantara kepada rekan-rekannya sesama Bumi Putra. Ki Hajar Dewantara yang juga seorang wartawan di beberapa surat kabar selalu memakai kata Nusantara dalam berita yang ia tulis untuk menggantikan nama Hindia Belanda. Penyebutan Nusantara ia gunakan sebagai simbol melawan penindasan penjajah kolonial Belanda.
1: Sore Ceria. Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: bantalnya jauhin tuh.
1: Loh, kenapa? Orang udah biasa kok taruh bawah bantal.
0: Kakak, itu tuh kebiasaan yang salah tahu. Menurut WHO, radiasi ponsel bisa mempengaruhi susunan saraf manusia. Jadi bisa menyebabkan kanker atau tumor.
1: Hah? Masih sih?
0: Aduh, gak usah masasi-masasi deh. Buruan, jauhin.
2: Radiasi handphone dapat merusak sel-sel otak kita.
3: Pro 2 FM Sore Ceria.
4: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
3: Sore Ceria
4: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.

너를 두 번 다시 반가워

0: mulai dari nol ya. Suara tadi tentu sudah tidak asing lagi kita dengar, khususnya di SPBU. Tapi tahukah Anda apa itu SPBU? SPBU singkatan dari Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum. Ini adalah tempat di mana kendaraan bermotor bisa memperoleh bahan bakar, seperti bensin dan beragam varian produk bensin, bahan bakar diesel atau solar, E85 atau etanol plus bensin, dan beberapa produk lainnya. Banyak SPBU yang juga menyediakan layanan tambahan, misalnya musola, pompa angin, toilet, minimarket, dan ATM. Tak heran apabila SPBU juga menjadi meeting point atau tempat istirahat. Menariknya, masyarakat juga memiliki sebutan lain bagi SPBU, misalnya di kebanyakan daerah, SPBU disebut pom bensin, yang artinya pompa bensin. Di beberapa daerah di Maluku, SPBU disebut stasiun bensin, dan di beberapa daerah di Medan, SPBU disebut galon minyak.
1: Sore Ceria. Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

semua ya melihat hidupku dari Yata Lintar dan juga Awel, dan juga menutup perjumpaan kita di sore ceria kali ini, teman-teman berdua semua. Ini lebih ada KPL yang temani kamu di jaga malam dan juga malam-malam. Itu di 4.5 FM, Radio Prodobia, teman terbaik kamu, cium, bye-bye.

Oke, dan masih di 94.5 Pro 2 FMB, ya, kawan terbaik kamu. Welcome to the Jaga Malam, teman Pro 2, jangan galau malam-malam. Aduh, nggak terasa nih ya, teman Pro 2, di pegelaran Piala Dunia 2026. Kita sudah memasuki babak final, babak penentuan nih. Dan yang akan mempertemukan ya, dua negara besar, yang dimana sangat terkenal dengan persepak bolaannya, yaitu Argentina dan juga Spanyol. Kalau menurut ranking FIFA ya teman Pro 2, menurut ranking FIFA kedua negara ini memang pantas ya berhadapan di final, karena kalau menurut ranking FIFA Spanyol di urutan pertama dan Argentina di urutan kedua. Jadi ya nggak salah juga sih kalau mereka yang bertemu di final. Tapi itu menurut ranking FIFA nih teman Pro 2. Tapi kalau menurut kamu sendiri itu gimana nih? Apakah ada yang harus melaju ke final, bukan kedua negara tersebut? Mungkin kamu bisa ya kirim komentar kamu, kirim pendapat kamu di teman Pro 2. Bisa lewat WhatsApp Pro 2 di 0823-9883-9192. Yuk kita ngobrol bareng di teman Pro 2. Daripada kamu galau, ya daripada galau mikirin masa lalu, mending kita bahas Piala Dunia. Oke, stay tune di Jaga Malam, jangan galau.

0: dapat es krim.
1: Ayo.
0: Nah, apa bahasa Inggrisnya? Kolam renang.
1: Swimming pool.
0: Wah, adik pinter ya. Sekarang giliran adik deh.
1: Apa bahasa Indonesianya laundry?
0: Apa ya? Laundry?
1: Ya, kakak payah. Yang benar itu penatu. Yuk, traktir aku es krim sekeranjang ya.
0: Ya, dikalahin anak kecil.
2: Bahasa asing memang penting. Tapi, bangga itu saat kita tahu dan sering menggunakan bahasa kita sendiri, yakni bahasa Indonesia. Aku bangga berbahasa Indonesia. Iklan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
3: Waktunya jaga malam.
4: Jangan galau malam-malam.
5: Pro 2 FM.
6: Jangan galau malam-malam.
7: Agar ada nomor udah masih dijaga malam nih, jangan galau malam-malam. Nah, dan kalau ngomongin soal piala dunia nih, nomor 2, kamu tuh lebih berpihak ke mana nih? Ke negara Spanyol atau ke Argentina? Apakah kamu itu lebih menyukai negara Spanyol ya, yang gaya bermainnya santai, tapi pasti gitu? Atau lebih suka ke model kayak Argentina yang kayak suka main menggempur-gempur gitu, dengan gempuran yang sangat-sangat ya, mematikan.

Tapi ya itulah, setiap penilaian atau apapun itu dari pandangan manusia ya, pastinya berbeda-beda. Tapi ya, yang akan menentukan hasilnya yang terjadi di dalam lapangan. Oke, dan masih terus menemani kamu di Temu Produk di malam hari ini. So, jangan kemana-mana, jangan ganti channel kamu. Dan Rafael masih punya beragam lagu hiburan juga yang masih tetap dihadirkan untuk kamu ya di malam ini, biar kamu tuh gak galau nih Temu Produk. So, saya jalan jaga malam, jangan jalan malam-malam.

0: Hari ini kita akan belajar tentang Kris Lampung. Ada yang tahu sejarahnya? Cukup. Begini sejarahnya. Kris Lampung merupakan salah satu senjata tradisional yang cukup terkenal di Lampung. Kris sendiri memang merupakan senjata tradisional yang banyak dijumpai di berbagai daerah di Indonesia, dengan beragam bentuk dan namanya yang juga kadang berbeda. Mengingat pada zaman dahulu, Lampung memiliki sejarah kerajaan, yaitu Kerajaan Tulang Bawang. Sehingga tak heran, pada masa itu, hampir seluruh anggota kerajaan harus memiliki senjata yang digunakan sebagai alat untuk membela diri dari musuh.
1: Kalau Kris Pati, dari mana ya?
2: Teman terbaik kamu.

0: terbaik kamu.
1: Bakal jauh lebih seru kalau dinikmatin bareng RRI Giat. Mulai dari update skor, komentar pertandingan, fakta-fakta unik, sampai cerita seru di balik aksi para bintang dunia. Semuanya bakal nemenin kamu sepanjang Piala Dunia 2026. Jadi, ajak teman, sahabat, atau keluarga nih, biar euforianya makin seru dan penuh keseruan. Dengerin juga siaran kami di 94.5 FM Pro 2 RRI Giat, streaming lewat RRI Digital, YouTube RRI Giat, dan platform digital RRI lainnya. Yuk, jadi bagian dari euforia Piala Dunia 2026 bersama RRI Giat. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kamu. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, blog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Pernahkah Anda mendengar atau membaca ungkapan?
1: Namanya juga warga negara plus 62.
0: Ya, ungkapan tersebut kerap digunakan warganet untuk menggambarkan keunikan warga Indonesia. Namun, tahukah Anda mengapa Indonesia mendapat kode negara plus 62? Pada tahun 1960, badan internasional bernama International Telecommunication Union, ITU, membuat Red Book atau buku panduan yang memuat 50 nomor berbasis 2 digit untuk negara-negara di dunia. Yang kemudian di tahun 1964, aturan ini dirapikan melalui buku panduan baru bernama Blue Book yang membagi dunia dalam 9 zona besar. Zona 1 untuk wilayah Amerika Utara dan Amerika Tengah. Zona 2 untuk wilayah Afrika. Zona 3 dan 4 untuk wilayah Eropa. Zona 5 untuk wilayah Amerika Selatan. Zona 6 untuk wilayah Oceania, Australia dan sekitarnya. Zona 7 untuk wilayah Rusia. Zona 8 untuk wilayah Asia Timur. Dan zona 9 untuk wilayah Asia Barat dan Timur Tengah. Karena Indonesia berada di wilayah Asia Tenggara yang berjarak dekat dengan Oceania dan Australia, maka digit awal kode telepon Indonesia adalah 6. Kemudian diikuti angka 2 yang menunjukkan kapasitas jaringan. Sedangkan penyematan tanda plus untuk menunjukkan kode negara. Dengan demikian, maka Indonesia memiliki kode telepon negara plus 62.
2: Produ FM.
3: Terbaik kamu.
4: Waktunya jaga malam.
5: Jangan galau malam-malam.
2: Pro 2 FM.
3: Jangan galau malam-malam.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Info Pro 2 FM.
3: Info Pro 2 update bersama saya Rafael Rumbina. Informasi yang pertama, Deonte Rai 315,7

Ya, film Odyssey, The Odyssey, ya, karya sutradara Christopher Nolan resmi dirilis dan langsung mencatatkan hasil kuat di box office. Film Yunani tersebut meraih pendapatan 17,6 juta US dollar ya, dolar Amerika Serikat atau

0: tanah kubur dipersiapkan untuk menjangkau pasar internasional melalui jaringan distribusi global. Ia mengatakan Malaysia menjadi negara pertama yang telah dipastikan sebagai tujuan awal penayangan.
1: Info Pro 2 FM.
0: Film The Batman Part 2 kembali mengalami penundaan jadwal tayang. Sequel film yang dibintangi Robert Pattinson sebagai Batman itu kini dijadwalkan dirilis di bioskop pada 18 Februari 2028. Dan demikian info Pro 2 Update bersama saya Rafael.
2: Demikian info Pro 2 RRI.

0: gagal lagi, gagal lagi.
1: Belum bisa dapat pinjaman ya?
2: Ya sudah Pak, kita usaha lain saja.
0: Susah Bu, zaman pandemi kayak gini, mau bisnis apa-apa susah. Udah dipecat, nganggur, mau usaha apa lagi coba? Pengen nyerah aja rasanya Bu.
1: Sabar Pak. Seberat apapun kita harus optimis dalam menghadapi masa depan. Ini Pak, Putra kemarin itu membantu ibu jualan beras lewat handphone.
0: Jualan lewat handphone? Memang bisa ya Bu? Alhamdulillah Bu, sedikit demi sedikit Bapak sudah ada pemasukan.
1: Iya Pak.
0: Zaman sekarang jualan lewat handphone ada untungnya juga ya Bu?
1: Syukurlah Pak. Zaman sekarang sebenarnya jalan usaha makin banyak loh. Tinggal kita yang optimis untuk bangkit, Pak.
0: Bu, ini ada pembeli lagi nih. Bentar ya, Bapak cek dulu.
1: Iya, Pak.
3: Bangkit, hadapi semua persoalan yang ada. Kita bangsa yang tangguh.
4: Pro 2 FM.
5: Pro 2 FM.

0: menentukan berapa kecepatan angin, dibutuhkan sebuah alat pengukur kecepatan angin yang bernama anemometer. Alat ini yang paling banyak dipakai dalam bidang meteorologi dan geofisika atau stasiun perakiraan cuaca. Alat ini masih diyakini alat yang paling akurat untuk mengukur kecepatan angin, juga dapat digunakan untuk mengukur tinggi gelombang laut dan mengukur tekanan udara. Berdasarkan fungsi, ada dua macam anemometer. Pertama, velocity anemometer, terdiri dari cup dynamometer, one wheel anemometer, hot wire anemometer, laser doppler anemometer, sonic anemometer, acoustic resonance anemometer, ping pong ball anemometer. Kedua, pressure anemometer, terdiri dari plate anemometer dan tube anemometer. Menurut sejarah, anemometer pertama kali dibuat oleh seorang seniman yang berasal dari Italia, yaitu Leon Battista Alberti pada tahun 1450.
1: Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM. Pro 2 FM.
3: Ya, oke, teman-teman, bro, menuju final Piala Dunia 2026. Waduh, nggak berasa sekali nih ya, teman-teman, bro, dua. Ya, perasaan kemarin Belanda baru kalah dari Maroko deh. Kalau menurut Rafael sendiri nih ya, teman-teman, bro, dua, kalau saya sendiri lebih menjagokan Argentina ya. Karena secara permainan ya, permainan mereka tuh kayak lebih ngotot gitu, kayak ngotot menang terus ya. Kalau setiap kali bertanding itu kayak mereka tuh kayak ngotot sekali untuk menang gitu nih, teman-teman. Tapi ya kita juga tidak tahu ya apa yang akan terjadi dalam lapangan di dalam laga tersebut. Ya apapun hasilnya, itulah dua negara terbaik ya menurut ranking FIFA ya, teman-teman, berdua. Dua negara terbaik yang akan berlaga di final Piala Dunia 2026. Aduh, jadi gak sabaran juga sih kalau buat Rafael mau cepat-cepat nonton nih Piala Dunia 2026. Pengen cepat pagi biar apa? Ya biar kita langsung nonton. Biar deg-degan terus apa? Penasaran dan lain sebagainya itu kayak bisa terbayarkan lah

masih menemani kamu lagi nih teman berada di jika malam ya, teman berada sampai nanti di jam 12 malam. So jangan kemana-mana, jangan ganti channel kamu, tetap stay tune bareng Rafael karena Rafael masih punya beragam-beragam topik obrolan yang bakal kita obrolin di malam hari ini, biar kamu tuh dijauhkan ya dari yang namanya rasa galau. Aduh, saya cuma itu pasti tahu ya, yang namanya galau, galau itu adalah hal yang paling menyebalkan, ya kan? Jadi jangan kemana-mana, jangan ganti channel kamu, tetap stay tune bareng Rafael di jika malam, jangan galau, malam-malam.

0: cegah demam berdarah di lingkungan kita.
1: Produ FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu.

Oke, dan nomor dua, yang namanya penggunaan media sosial saat ini ya, itu merupakan hal yang sangat lumrah bagi semua orang. Ya, termasuk kamu juga. Tetapi penggunaan yang tidak bijak kita memperdua itu bisa membuat media sosial itu menjadi platform yang tidak sehat. Nah, dampak negatif ya media sosial itu adalah memunculkan ketidakpuasan pada diri sendiri. Ya, hal ini tuh disebabkan oleh kita yang sering melihat kelebihan orang-orang yang membuat kita tuh merasa kurang atau bahkan iri. Dampak negatif lain ya dari pemakaian berlebihan adalah mengganggu jam tidur, yang merupakan kegiatan yang sangat krusial bagi kita ya teman berdua. Saat membuka media sosial di malam hari ya, itu seringkali kita melakukan doom scroll yang membuat kita tertidur telat. Efek lainnya adalah munculnya sifat fear of missing out atau FOMO yang ditandai dengan ketakutan berlebihan akan ketinggalan sesuatu. Orang yang mengalami FOMO ya itu takut jika orang lain bersenang-senang dan dia tidak menjadi bagian dari hal itu. Apakah kamu juga termasuk salah satunya? Adapun juga dampak yang paling dikhawatirkan ya teman berdua ya, yaitu meningkatnya hormon dopamin yang bisa memicu kecanduan karena menimbulkan perasaan senang. Produksi dopamin berkembang saat otak itu mengenali aktivitas bermain media sosial sebagai sesuatu yang menyenangkan, yang harus ter

Dan ya teman berdua, jika kamu itu merasa terkena dampak buruk seperti yang sudah disebutkan ya, ada beberapa nih, ada beberapa solusi yang bisa kamu lakukan ya untuk menghentikan kebiasaan kamu itu ya teman berdua. Ya salah satunya adalah membatasi pemakaian ponsel dalam sehari. Ya misalnya hanya bermain selama 3 jam saja nih. Selain itu menjauhkan dan mematikan notifikasi gadget ya sebelum rehat agar waktu tidur itu tidak terganggu. Hal ini tuh dilakukan guna memberi jarak waktu untuk membiarkan mata dan pikiran itu beristirahat. Ya, jika terus-menerus fokus pada layar gadget kamu ya teman berdua, pastinya akan mengganggu kualitas tidur kamu. Dan pastinya hati dan pikiran kamu itu kayak pengen terus dan terus nge-scroll. Jadi itu ya teman berdua, jika kamu ingin mendapatkan waktu tidur yang baik ya, kamu itu harus menjauhkan dan mematikan notifikasi gadget kamu sebelum rehat agar waktu istirahat atau waktu tidur kamu itu tidak terganggu, teman.

siap sehingga kita lagi bahas baik ya soal membuat karya, membuat konten, bahkan membuat karya menjadi personal brand. Karena setiap karya yang kita buat adalah investasi untuk membangun personal brand. Karena personal brand juga persepsi yang terbentuk di benak publik tentang siapa kita dan apa yang kita perjuangkan. Karena itu konsistensi itu sangat penting. Kamu bisa gunakan ciri khas dari gaya visual, pesan, dan nilai yang selaras di setiap platform. Begitu juga skill kamu, karakter, dan juga kalau memang fokus sama musik, kamu bisa tampilin perjalanan bermusik. Jadi orang tahu, oh ya, musiknya sebenarnya apa sih. Dan ingat, orang tidak hanya mengikuti karya, tapi juga mengikuti sosok di baliknya. Gak berasa dari 1 jam, nemenin teman Pro 2 di Indonesia Pro ini, ketemu lagi di depan ya. Jangan lupa kirimin karya-karya kamu di MD Pro 2 FM kamu, biar nanti bisa dikutin juga di seluruh Indonesia di Indonesia. Jangan pamit, bye-bye.

Produ FM. Produ FM. Tenang.

sosmednya. Papa juga pulang kerja langsung main. Ketawa, tapi tidak dengan aku atau mama, melainkan dengan HP-nya. Awan, bisakah kau turunkan hujan? Biar semua HP di muka bumi ini hanyut terbawa arus

0: aku siapa yang sering banget nonton bioskop? Kalau iya, kamu tahu nggak sih bioskop pertama di Indonesia? Ternyata nih, jauh sebelum Indonesia merdeka, bioskop sudah muncul di Batavia. Tepatnya di lapangan Pasar Gambir yang kini dikenal dengan Monas dan berdiri pada tanggal 5 Desember tahun 1900. Film yang diputar saat itu adalah Gambar Itu, yaitu dokumenter tentang penjajahan Belanda. Pemutaran film tersebut sebagai awal mula berkembangnya bioskop di Indonesia. Waktunya jaga malam.
1: Jangan galau malam-malam.
2: Pro 2 FM.
3: Jangan galau malam-malam.

0: di print laporannya.
1: Iya, bentar lagi panggung nih.
2: A few moments later.
0: Mana R, laporannya?
1: Aduh, sorry, aku lupa sus.
0: Kamu ini gimana sih R? Disuruh gitu aja susah. Game aja terus kerjaanmu.
1: Hati-hati, masih banyak orang yang berpikiran kerjaan.
0: Kalau kamu nggak berubah, lihat aja. Kamu pasti akan tergeser.
1: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam. Pro 2 FM.

0: podcastku sangat banyak. Aku bisa berikan banyak manfaat kalau kamu membacaku. 3, 2, 1, go! Tapi sayang, kamu malah lebih memilih game daripada aku.
1: Buku adalah jendela dunia, dan membaca buku adalah cara untuk membuka jendela tersebut.

sebelum kertas ditemukan, orang menuliskan sesuatu di atas buku yang berbahan bambu, batu, ataupun pada dinding-dinding gua. Nah, era pembuatan kertas modern yang disebut menjadi cikal bakal sejarah kertas yang akhirnya mendunia, berkembang pertama kali di Cina yang dibuat oleh seorang pejabat di masa pemerintahan dinasti Han bernama Cai Lun sekitar tahun 105 Masehi. Nanti pada abad ke-16, kertas mencapai wilayah Amerika dan secara bertahap menyebar ke seluruh dunia, termasuk Indonesia. Di Indonesia, kertas pertama kali dibuat di Ponorogo pada abad ke-7 yang terbuat dari kulit kayu pohon. Kertas yang telah dibuat di Ponorogo tersebut dipergunakan sebagai media menulis para biksu yang belajar agama Buddha di Kerajaan Sriwijaya. Namun, meskipun sudah dapat membuat kertas, Ponorogo tidak menuliskan peristiwa pada kertas, melainkan pada sebuah lempengan tembaga. Hal ini ditegaskan pada temuan abad ke-9 di desa Taji tentang peristiwa keagamaan

0: terbaik kamu. Desa Pegayaman, Kampung Muslim di Bali, dilatar belakangi kemenangan penguasa Singaraja Ki Barat Panji Sakti dalam sejarah Babat Buleleng pada abad ke-17. Kebesaran Panji terdengar hingga Kerajaan Mataram yang dipimpin Senopati In Alogo Sayidin Panotogomo dan memberikan hadiah seekor gajah serta 8 orang fatih beragama Islam. Nilai toleransi di Pegayaman desa di Pulau Seribu Pura telah menjadi daging. Masyarakat menggabungkan unsur tradisional Bali sebagai jati dirinya dengan nuansa agama Islam yang tetap berpegang teguh pada ajarannya. Mereka melestarikan tradisi kebudayaan Hindu Bali melalui penyebutan nama Bali dengan penyematan nama depan berciri Islam. Masyarakat Islam di Pegayaman juga mengenakan udeng, ikat kepala pria khas Bali yang menurutnya sama dengan songkok atau kopiah di agama Islam. Dari Bali, kita mengerti arti toleransi, keberagaman, dan kebersamaan.
1: Pro 2 FM, sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin sore ceria di Pro 2 FM.
1: Sore ceria, Pro 2 FM.

Kita memperdua waduh, saya terasa nih ya, kita sudah memasuki Just Music di malam hari ini. Wah, selamat malam saja nih buat teman-teman Pro2 dimanapun saja kamu berada. Happy weekend ya, selamat menikmati malam kamu di malam ini, selamat bermalam senin ya. selamat bersenang-senang ya teman Pro2 di malam hari ini, dan juga semoga saja semuanya berjalan lancar dan bisa membawakan sedikit ketenangan ya untuk kamu nih teman Pro2. Oke, dan tidak lupa juga nih ya teman Pro2 di esok pagi ya, nanti yang akan berlangsung pertandingan antara Argentina berhadapan dengan Spanyol ya, dan buat kamu nih jangan sampai dilewatkan. Dan juga jangan lupa untuk dengerin juga ya di Pro1. Nah, itu akan disiarkan langsung juga ya lewat radio juga nih teman Pro2. Nah, buat kamu nih teman, buat kamu lagi ya teman Pro2, apapun yang kamu pilih ya, mau tim mana saja yang jadi pilihan kamu, mau siapa saja yang jadi god kamu, yang jadi inspirasi kamu, yang ya pokoknya yang selalu menjadi penyemangat kamu, ya apapun hasilnya, itulah hasil yang sudah terjadi ya. Dan pokoknya harus bisa terima dengan lapang dada. Buat yang kalah jangan menyerah, dan buat yang menang selamat ya, selamat berpesta. Oke, dan selamat malam saja lagi nih buat teman-teman Pro2. Welcome to Just Music. Semoga terhibur

Tahukah Anda bahwa sebelum pandemi COVID-19 melanda dunia, sebelumnya pernah ada pandemi serupa yang tercatat di dalam sejarah, yaitu flu Spanyol yang terjadi di tahun 1918. Flu ini berlangsung selama 2 tahun dalam 3 gelombang serangan. Sebanyak 500 juta orang terinfeksi dengan 50 juta sampai 100 juta kematian. Sebagian besar kematian terjadi di gelombang kedua. Masyarakat sudah merasa tidak nyaman dengan karantina dan jaga jarak sosial. Mereka kemudian diperbolehkan keluar rumah lagi. Masyarakat merayakannya dengan sukacita di jalan-jalan. Namun beberapa minggu kemudian terjadilah serangan gelombang kedua dengan puluhan juta kematian. Belajar dari sejarah. Jangan mengulang sejarah.

saat ku sadar diriku sendiri yang membuat kota.

welcome to my channel. Kali ini aku mau ngetes anak-anak zaman now nih. Check it out. Hai adik-adik, ada yang bisa nyanyi lagu kebangsaan Indonesia nggak?

0: tahu lagunya dari mana?
1: Diajarin sama mama, Kak.
2: Tanamkan rasa cinta tanah air kepada anak dengan cara mengajarkan lagu kebangsaan Indonesia.
3: Pro 2 FM,
2: teman terbaik kamu.

Cerita di balik nama Jalan Buah Batu Bandung. Ribuan tahun lalu, sebelum kota Bandung seperti sekarang, kota ini merupakan danau raksasa yang disebut Danau Bandung Purba. Perlahan danau tersebut surut. Terlihat sisa-sisa dasar danau berbentuk cekungan-cekungan kecil membentuk telaga yang penuh dengan bebatuan. Di telaga itu, tumbuh pohon-pohon mangga di sekitarnya. Melihat kondisi itu, warga yang tinggal di sekitar kawasan tersebut memiliki ide untuk membuat nama. Dengan spontan, tercetuslah nama Buah Batu. Kata buah diambil dari pohon mangga, karena dalam bahasa Sunda, buah berarti mangga. Sedangkan kata batu diambil karena telaganya yang penuh dengan batu. Nama Buah Batu akhirnya dipakai hingga sekarang. Kini, Jalan Buah Batu menjadi kawasan bisnis yang maju. Terbukti dengan banyaknya pusat perbelanjaan, toko dan sekolah. Jalan Buah Batu adalah penghubung kawasan kota dengan daerah Bandung Selatan.

0: terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Pro
2: 2. Masuk.
3: Selamat pagi, Bu.
2: Siang, Mas. Jam berapa ini?
3: Jam 10, Bu.
2: Terus?
3: Ya, ini, Bu, mau ini. Ini loh, Bu, mau
2: apa?
3: Wawancara kerja, Bu.
2: Oh, wawancara. Seharusnya jadwal wawancara jam berapa?
3: Jam 8.
2: Ini sudah jam 10, Mas. Udahlah, wawancara sama ayam aja.
3: Loh, sama ayam?
2: Gimana enggak sama ayam? Jadwal jam 8. Kok jam 10 Masnya baru datang? Sudah, kamu enggak diterima kerja. Disiplin waktu untuk capai suksesmu.
3: Mana ya? Aku diterima kan, dong? Yam. Aku diterima kan? Yam. Aku diterima kerja di sini kan, Yam?
2: Oh, tah gendeng dasar. Malah wawancara sama ayam beneran.

0: Ya lo ibu, ibu gimana sih? Kan aku lagi main game nih, jangan ditelepon dulu lah.
1: Tadi tahu kabar kamu enak di sana. Mana kabar kamu, kuliah kamu?
0: Baik-baik aja bu. Lagian aku udah gede, ngapain sih ditanya-tanya? Ah, ganggu aja. Aku lagi jalan nih, mau ke kosan. Udah ya, nanti aja teleponnya.
1: Udah, ya nak. Kabar ibu, mau sampai ya?
0: Bawel. Dimanapun dan kapanpun aku berada,

0: Solo FM.
1: Terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
4: Pro 2 FM.
1: Jangan galau malam-malam.
0: Tahukah kamu siapa dokter perempuan pertama di Indonesia? Namanya adalah Mary Thomas. Perempuan kelahiran Likupang, Minahasa Utara, Sulawesi Utara, 17 Februari 1896. Ia adalah lulusan dari Sekolah Pendidikan Dokter Hindia Belanda atau Stovia pada tahun 1922. Selain itu, ia merupakan dokter Indonesia pertama yang menjadi spesialis dalam bidang obstetri dan ginekologi. Ayahnya bernama Adrian Thomas dan ibunya bernama Nicolina Maramis. Ayahnya seorang tentara yang membuat keluarganya harus terus pindah ke berbagai daerah di Indonesia. Namun, ini juga memungkinkan Mary untuk mendapatkan pendidikan di berbagai sekolah dari Sulawesi hingga Jawa. Setelah menyelesaikan studinya di Stovia pada tahun 1922, dan dia diakui sebagai lulusan wanita pertama Stovia, Mary Thomas kemudian memulai prakteknya di rumah sakit utama di Batavia bernama Centrale Burgerlijke Ziekenrichting. Sekarang merupakan rumah sakit umum Pusat Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo. Mary Thomas kemudian bekerja di Medan, Manado. Lalu kembali ke Batavia dan bekerja di Rumah Sakit Budi Kemuliaan yang didirikan oleh Yayasan Sofia. Mary sempat menjadi asisten Nicolas Burma, seorang dokter Belanda yang spesialisasi dalam bidang obstetri. Pada tahun 1950, ia mendirikan sekolah kebidanan di Bukit Tinggi yang merupakan sekolah kebidanan pertama di Sumatera dan yang kedua di Indonesia.
1: Terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
4: Pro 2 FM.
1: Jangan galau malam-malam.
5: Hai, ini Cici. Doyan menyebutnya Cici Double, alias Cici doyan belanja. Belanja dulu ah. Bentar-bentar belanja, ketemu barang bagus sedikit, langsung balik. Tapi, kalau lagi kepepet, Cik, duit dong, mau bayar kos nih. Dia mulai cari pinjaman. Tapi sayang, uangnya malah dipakai belanja lagi. Ada diskon, lagi ah. Sampai akhirnya,
6: Cici, baru tahun.
7: Pak, angsurannya kapan mau setor?
6: Gigi, uang kos kapan dibayar?
5: Gaya hidup konsumtif bisa mengancam kesehatan mental dan finansial. Yuk, belanja sesuai kebutuhan, bukan keinginan.

Baikawe. Produit FM. Musik bisa menjadi teman bagi siapa saja. Mendengarkan musik bisa membuat orang bersemangat, senang, bahkan galau. Selama ini telah banyak penelitian yang mengungkap efek musik pada otak. Ternyata, musik tidak hanya sebagai hiburan saja. Margaret Anderson, seorang guru musik berkebangsaan Inggris, mengungkapkan bahwa musik dapat mengatasi ketegangan otot, mengurangi depresi, mengatasi insomnia, membantu kesehatan jantung, dan membantu pencernaan.

sei già lì, mi ami tanto.

sedia payung sebelum hujan. Tapi sejak kapan sih orang-orang mulai memakai payung? Ternyata payung telah ada selama hampir 4.000 tahun lamanya. Benda ini pertama kali ditemukan di wilayah Mesopotamia yang bersejarah di Asia Barat. Pada masa itu, matahari adalah musuh utama manusia dibandingkan dengan hujan. Itulah sebabnya payung besar atau parasol muncul untuk melindungi diri dari ancaman matahari. Payung yang muncul ini pertama kali dibuat dari daun palem, papirus, dan bulu merak. Secara eksklusif, payung disediakan untuk kelas atas di Mesir kuno dan wilayah Mesopotamia. Meski begitu, produk ini sangat berat sehingga seringkali harus dibawa oleh beberapa orang. Payung juga ditemukan di Cina pada abad pertengahan, yang terbuat dari batang bambu serta ditutupi dengan daun dan bulu. Pada abad ke-16, payung seperti yang kita kenal sekarang ini. Pada abad ini, pelapis minyak dan wax mulai marak dipakai untuk menggantikan pelindung parasol yang sebelumnya. Sejak saat itulah, payung dan parasol punya tujuan yang berbeda. Payung menjadi barang untuk melindungi diri dari cuaca buruk dan

sampai di penghujung acara kita di sepanjang hari ini ya. Edisi Minggu 19 Juli 2026. Nah, ini buat teman-teman Pro 2, jangan lupa untuk saksikan final ya, final Piala Dunia 2026 yang ya pokoknya yang akan mempertemukan para finalis, yaitu Argentina yang akan berhadapan dengan Spanyol. Dan ya pokoknya kita saksikan bersama-sama nih ya teman Pro 2 keseruan apalagi nih yang akan dipertontonkan oleh kedua negara yang akan bertanding, yang akan berlaga di pagi hari nanti. Oke, dan mau ngucapin banyak terima kasih nih buat teman-teman Prodo yang stay tune on Prodo FM ya. Thank you very much ya, dan juga

setiap tanpamu. Ku berharap bisa memutar waktu, bisa di sampingmu yang lebih

0: Stay tuned on Prodwell FM.
1: Teman terbaik kamu.

0: makan yuk.
1: Yang menang dapat es krim.
2: Ayo.
1: Nah, apa bahasa Inggrisnya kolam renang?
2: Swimming pool.
1: Wah, adik pinter ya. Sekarang dengerin adik deh.
2: Apa bahasa Indonesianya laundry?
1: Apa ya? Laundry?
2: Ya, kakak payah. Yang benar itu penatu. Yuk, traktir aku es krim sekeranjang ya.
1: Ya, dikalahin anak kecil.
3: Bahasa asing memang penting. Tapi, bangga itu saat kita tahu dan sering menggunakan bahasa kita sendiri, yakni bahasa Indonesia. Aku bangga berbahasa Indonesia. Iklan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
4: Selamat pagi, teman Pro 2.
5: Selamat pagi, teman Pro 2.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa. Juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?
1: Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, blog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang keris Lampung. Ada yang tahu sejarahnya?
1: Aduh, apa ya?
0: Cukup. Begini sejarahnya. Keris Lampung merupakan salah satu senjata tradisional yang cukup terkenal di Lampung. Keris sendiri memang merupakan senjata tradisional yang banyak dijumpai di berbagai daerah di Indonesia, dengan beragam bentuk dan namanya yang juga kadang berbeda. Mengingat pada zaman dahulu, Lampung memiliki sejarah kerajaan, yaitu Kerajaan Tulang Bawang. Sehingga tak heran, pada masa itu, hampir seluruh anggota kerajaan harus memiliki senjata yang digunakan sebagai alat untuk membela diri dari musuh.
2: Kalau keris patih, dari mana ya?
3: Produenza.
4: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Produenza.

Teknologi Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, blog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Pernahkah Anda mendengar atau membaca ungkapan?
1: Namanya juga warga negara plus 62.
0: Ya, ungkapan tersebut kerap digunakan warganet untuk menggambarkan keunikan warga Indonesia. Namun, tahukah Anda mengapa Indonesia mendapat kode negara plus 62? Pada tahun 1960, badan internasional bernama International Telecommunication Union, ITU, membuat Red Book atau buku panduan yang memuat 50 nomor berbasis 2 digit untuk negara-negara di dunia. Yang kemudian di tahun 1964, aturan ini dirapikan melalui buku panduan baru bernama Blue Book yang membagi dunia dalam 9 zona besar. Zona 1 untuk wilayah Amerika Utara dan Amerika Tengah. Zona 2 untuk wilayah Afrika. Zona 3 dan 4 untuk wilayah Eropa. Zona 5 untuk wilayah Amerika Selatan. Zona 6 untuk wilayah Oseania, Australia dan sekitarnya. Zona 7 untuk wilayah Rusia. Zona 8 untuk wilayah Asia Timur. Dan zona 9 untuk wilayah Asia Barat dan Timur Tengah. Karena Indonesia berada di wilayah Asia Tenggara yang berjarak dekat dengan Oseania dan Australia, maka digit awal kode telepon Indonesia adalah 6. Kemudian diikuti angka 2 yang menunjukkan kapasitas jaringan. Sedangkan penyematan tanda plus untuk menunjukkan kode negara. Dengan demikian, maka Indonesia memiliki kode telepon negara plus 62.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik.

0: belum bisa dapat pinjamannya. Ya sudah, Pak. Kita usaha lain saja.
1: Susah, Bu. Zaman pandemi kayak gini, mau bisnis apa-apa susah. Udah dipecat, nganggur, mau usaha apa lagi coba. Pengen nyerah aja rasanya, Bu.
0: Sabar, Pak. Seberat apapun, kita harus optimis dalam menghadapi masa depan. Ini, Pak. Putra kemarin itu membantu ibu jualan beras lewat handphone.
1: Jualan lewat handphone? Memang bisa ya, Bu? Alhamdulillah, Bu. Sedikit demi sedikit, Bapak sudah ada pemasukan.
0: Iya, Pak.
1: Zaman sekarang jualan lewat handphone ada untungnya juga ya, Bu?
0: Syukurlah, Pak. Zaman sekarang sebenarnya jalan usaha makin banyak loh. Tinggal kita yang optimis untuk bangkit, Pak.
1: Bu, ini ada pembeli lagi nih. Bentar ya, Bapak chat dulu.
0: Iya, Pak.
2: Bangkit, hadapi semua persoalan yang ada. Kita bangsa yang tangguh.
3: Pro 2 FM.
4: Teman terbaik kamu.
5: Pro 2 FM.
6: Pro 2 FM.

0: Untuk menentukan berapa kecepatan angin, dibutuhkan sebuah alat pengukur kecepatan angin yang bernama anemometer. Alat ini yang paling banyak dipakai dalam bidang meteorologi dan geofisika atau stasiun perakiraan cuaca. Alat ini masih diyakini alat yang paling akurat untuk mengukur kecepatan angin, juga dapat digunakan untuk mengukur tinggi gelombang laut dan mengukur tekanan udara. Berdasarkan fungsi, ada dua macam anemometer. Pertama, velocity anemometer, terdiri dari cup dynamometer, one wheel anemometer, hot wire anemometer, laser doppler anemometer, sonic anemometer, acoustic resonance anemometer, ping pong ball anemometer. Kedua, pressure anemometer, terdiri dari plate anemometer dan tube anemometer. Menurut sejarah, anemometer pertama kali dibuat oleh seorang seniman yang berasal dari Italia, yaitu Leon Battista Alberti pada tahun 1450.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.

Louvre.

0: memperhatikan stiker pada permukaan buah. Ternyata stiker yang menempel pada permukaan buah itu memiliki makna loh. Berisi kode PLU Price Look Up dan sudah digunakan sejak tahun 90-an. Kalau kode stiker buah 4 angka diawali angka 3 atau 4, artinya buah tersebut ditanam dengan teknik pertanian konvensional, teknik yang melibatkan pemberian pupuk dan pestisida. Nah, kalau kode stiker buah 5 angka diawali angka 8, berarti telah dimodifikasi secara genetik. Maksudnya adalah proses manipulasi gen yang bertujuan mempercepat hasil panen buah. Dan yang terakhir, jika kode stiker 5 angka dengan awalan angka 9, buah tersebut ditanam secara organik. Jadi sehat banget karena tanpa menggunakan zat kimia.
1: Pro 2 FM.
2: Pro 2 FM.
3: Teman terbaik.

keluarga kami keluarga kecil. Hanya ada aku, mama, dan papa. Kami selalu bersama. Tapi tetap aja aku merasa sendiri. Karena mama selalu sibuk dengan sosmednya. Papa juga pulang kerja langsung main. Ketawa, tapi tidak dengan aku atau mama. Melainkan dengan HP-nya. Awan, bisakah kau turunkan hujan? Biar semua HP di muka bumi ini hanyut terbawa arus air. Agar semua anak tidak kesepian seperti aku.

0: aku kenal adalah gadis yang sombong.
1: Saya di kuburan ini gak terus
2: tahu. Apa yang kamu lakukan ke saya itu?
3: Atau ada yang salah sama omongan saya?
4: Ayo ngaku, siapa yang sering banget nonton bioskop? Kalau iya, kamu tahu gak sih bioskop pertama di Indonesia? Ternyata jauh sebelum Indonesia merdeka, bioskop sudah muncul di Batavia. Tepatnya di lapangan Pasar Banjir yang kini dikenal dengan Monas dan berdiri pada tanggal 5 Desember tahun 1900. Film yang diputar saat itu adalah Gambar Ibu, yaitu dokumenter pasangan raja dan ratu Belanda. Pemutaran film tersebut sebagai awal mula berkembangnya bioskop di Indonesia. Selamat pagi teman Produa.
5: Selamat pagi teman Produa.
4: Teman terbaik kamu.

0: tolong dong, di print laporannya.
1: Iya, bentar lagi panggung nih.
2: A few moments later.
0: Mana R, laporannya?
1: Aduh, sorry, aku lupa sus.
0: Kamu ini gimana sih R? Disuruh gitu aja susah. Game aja terus kerjaanmu. Hati-hati, masih banyak orang yang rebutan jam kerja.

Indonesia memiliki batu raksasa setinggi 1.200 meter, Bukit Kelam namanya, terletak di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat. Merupakan bongkahan batu terbesar di dunia. Meski bernama Bukit, Bukit Kelam sebenarnya adalah batu monolit. Ketinggiannya bahkan mengalahkan Ayers Rock di Australia, yang selama ini disebut sebagai monolit terbesar di

Aku kan sibuk, mana sempat beres-beres. Ntar lah, ini nih botol bekas air mineral mau dibuang. Ya iyalah, sayang tau ini bisa dipakai buat tempat tanam-tanaman. Nih, buat hiasan juga bisa. Kaleng tuh ya dihias dikit bisa jadi tempat alat tulis tuh. Kalau masih banyak juga bawa aja ke bank sampah biar diolah. Dari sampah jadi faedah gitu kan. Lagian dikit-dikit beli minum sih. Gantilah pakai tumbler. Less waste, lebih hemat. Ya kan?

Teman pasti mengenal burung Garuda. Burung berkalung perisai yang merangkum 5 sila dan disebut Pancasila. Burung yang sampai saat ini masih menjadi perbincangan karena keberadaannya ini. Punya beberapa fakta yang patut diketahui oleh teman-teman. Ide awal penggunaan burung Garuda sebagai simbol Republik Indonesia berasal dari Sultan Hamid II. Beliau lahir di Pontianak pada tanggal 12 Juli 1913.

Pemuda Pancasila ditampilkan kepada publik pada tanggal 15 Februari 1950, tepatnya di Hotel Des Indes, Jakarta. Awalnya penampilan burung Garuda tidak memiliki jambul seperti sekarang ini. Perubahan tersebut dilakukan atas masukan Bapak Soekarno. Burung Garuda memiliki makna yang sangat dalam. Semua makna tersebut terdiri dari kebajikan, pengetahuan, kesetiaan, kekuatan, keberanian, serta disiplin. Faktanya, burung Garuda pada lambang Pancasila ini adalah sebuah gambaran negara Indonesia yang kokoh dan kuat karena memiliki rasa persatuan. Hal tersebut dilambangkan dengan tulisan Bhinneka Tunggal.

0: Hai, aku buku. Jenisku sangat banyak. Aku bisa berikan banyak manfaat kalau kamu membacaku.
1: 3, 2, 1, go!
0: Tapi sayang, kamu malah lebih memilih game daripada aku.
2: Buku adalah jendela dunia, dan membaca buku adalah cara untuk membuka jendela tersebut.

0: Era pembuatan kertas modern yang disebut menjadi cikal bakal sejarah kertas yang akhirnya mendunia, berkembang pertama kali di Cina yang dibuat oleh seorang pejabat di masa pemerintahan dinasti Han bernama Cai Lun sekitar tahun 105 Masehi. Nanti pada abad ke-16, kertas mencapai wilayah Amerika dan secara bertahap menyebar ke seluruh dunia, termasuk Indonesia. Di Indonesia, kertas pertama kali dibuat di Ponorogo pada abad ke-7 yang terbuat dari kulit kayu pohon. Kertas yang telah dibuat di Ponorogo tersebut dipergunakan sebagai media menulis para biksu yang belajar agama Buddha di Kerajaan Sriwijaya. Namun, meskipun sudah dapat membuat kertas, Ponorogo tidak menuliskan peristiwa pada kertas, melainkan pada sebuah lempengan tembaga. Hal ini ditegaskan pada temuan abad ke-9 di Desa Taji tentang peristiwa keagamaan Buddha.
1: Pro 2 FM,
2: teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik.

0: menaburkan apa? Pet, tidak menggantung baju yang sudah dipakai. Ayo, cegah demam berdarah di lingkungan kita. Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
2: Desa Pegayaman, Kampung Muslim di Bali, dilatar belakangi kemenangan penguasa Singaraja, Ki Barak Panji Sakti dalam sejarah Babat Bileleh pada abad ke-17. Kebesaran Panji terdengar hingga Kerajaan Mataram yang dipimpin Senopati Ing Alogo Sayidin Panotogomo dan memberikan hadiah seekor gajah serta 8 orang patih beragama Islam. Nilai toleransi di Pegayaman, desa di Pulau Seribupura telah mendarah daging. Masyarakat menggabungkan unsur tradisional Bali sebagai jati dirinya dengan nuansa agama Islam yang tetap berpegang teguh pada ajarannya. Mereka melestarikan tradisi kebudayaan Hindu Bali melalui penyebutan nama Bali dengan penyematan nama depan berciri Islam. Masyarakat Islam di Pegayaman juga mengenakan udeng, ikat kepala pria khas Bali yang menurutnya sama dengan songkok atau kopiah di agama Islam. Dari Bali, kita mengerti arti toleransi, keberagaman, dan kebersamaan.
0: Selamat pagi, teman Pro 2.
3: Selamat pagi, teman Pro 2.

Tahukah Anda bahwa sebelum pandemi COVID-19 melanda dunia, sebelumnya pernah ada pandemi serupa yang tercatat di dalam sejarah, yaitu flu Spanyol yang terjadi di tahun 1918. Flu ini berlangsung selama 2 tahun dalam 3 gelombang serangan. Sebanyak 500 juta orang terinfeksi dengan 50 juta sampai 100 juta kematian. Sebagian besar kematian terjadi di gelombang kedua. Masyarakat sudah merasa tidak nyaman dengan karantina dan jaga jarak sosial. Mereka kemudian diperbolehkan keluar rumah lagi. Masyarakat merayakannya dengan sukacita di jalan-jalan. Namun beberapa minggu kemudian terjadilah serangan gelombang kedua dengan puluhan juta kematian. Belajar dari sejarah. Jangan

0: to my channel. Kali ini aku mau ngetes anak-anak zaman now nih. Check it out. Hai adik-adik, ada yang bisa nyanyi lagu kebangsaan Indonesia nggak?
1: Gak bisa, kakak. Aku bisanya lagu

0: tahu lagu ini dari mana?
1: Diajarin sama mama, Pak.
2: Tanamkan rasa cinta tanah air kepada anak dengan cara mengajarkan lagu kebangsaan Indonesia.

Cerita di balik nama Jalan Buah Batu Bandung. Ribuan tahun lalu, sebelum kota Bandung seperti sekarang, kota ini merupakan danau raksasa yang disebut Danau Bandung Purba. Perlahan danau tersebut surut. Terlihat sisa-sisa dasar danau berbentuk cekungan-cekungan kecil membentuk telaga yang penuh dengan bebatuan. Di telaga itu, tumbuh pohon-pohon mangga di sekitarnya. Melihat kondisi itu, warga yang tinggal di sekitar kawasan tersebut memiliki ide untuk membuat nama. Dengan spontan, tercetuslah nama Buah Batu. Kata buah diambil dari pohon mangga, karena dalam bahasa Sunda, buah berarti mangga. Sedangkan kata batu diambil karena telaganya yang penuh dengan batu. Nama Buah Batu akhirnya dipakai hingga sekarang. Kini, Jalan Buah Batu menjadi kawasan bisnis yang maju. Terbukti dengan banyaknya pusat perbelanjaan, toko dan sekolah. Jalan Buah Batu adalah penghubung kawasan kota dengan daerah Bandung.

0: Mama lagi nelpon nih.
1: Pa, perbedaan ikan laut dan ikan sungai itu apa, Pa?
2: Iya, saya sudah hubungi mitra kita kemarin, tapi belum ada jawaban juga.
1: Pa.
2: Shh, tanya sama Mama. Papa lagi sibuk.
3: Lisa, kenapa PR-nya belum dikerjakan, Nak? Ingat ya, kalau Nisa rajin buat PR dan belajar, pasti cita-cita Nisa akan tercapai. Memangnya, cita-cita Nisa jadi apa sih?
1: Jadi HP, Bu Guru. Karena hanya HP yang diperhatiin dan disayang sama Mama, Papa, dan semua orang.
3: Selamat pagi, teman Produa.
4: Selamat pagi, teman Produa.
3: Teman terbaik kamu.

0: Masa sih?
1: Iya, pengen nupesin rasanya. Habis kayak balon sih. Itu juga pipi udah kayak bakpal. Pengen nyubit.
2: Banyak yang tidak menyadari kalau tanpa sengaja perkataannya sudah mengarah ke perilaku body shaming. Daripada kepleset, merugikan, dan membuat orang lain depresi, mending ganti topik obrolan. Seperti ini nih.

0: sih waktu kita suka makan bareng di kantin belakang sekolah?
1: Ingat dong.
2: Nah, lebih akrab kan? Jadi, stop body shaming. Radio Republik.

0: Zulu FM. Zulu FM,
1: teman terbaik kamu.
0: Stay tuned on Prodwell FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Masuk.
3: Selamat pagi, Bu.
2: Siang, Mas. Jam berapa ini?
3: Jam 10, Bu.
2: Terus?
3: Ya, ini, Bu, mau ini loh, Bu, mau
2: apa?
3: Wawancara kerja, Bu.
2: Oh, wawancara. Seharusnya jadwal wawancara jam berapa?
3: Jam 8.
2: Ini sudah jam 10, Mas. Udahlah, wawancara sama ayam aja.
3: Loh, sama ayam?
2: Gimana enggak sama ayam? Jadwal jam 8. Kok jam 10 Masnya baru datang? Sudah, kamu enggak diterima kerja. Disiplin waktu untuk capai suksesmu.
3: Mana ya? Aku diterima kan, Bang? Ya. Ayam. Aku diterima kan? Ayam. Aku diterima kerja di sini kan, Yam?
2: Oh, tah gendeng dasar. Malah wawancara sama ayam beneran.

0: sih? Kan aku lagi main game nih, jangan ditelepon dulu lah.
1: Tahu kabar kamu nggak di sana. Mana kabar kamu? Mana kamu?
0: Baik-baik aja, Bu. Lagian aku udah gede, kenapa hari ini ditanya-tanya? Ganggu aja. Aku lagi jalan nih, mau ke kosan. Udah ya, nanti aja teleponnya.
1: Udah, nanti ya, Nak. Kabar ibu, mau sampai.
0: Bawel. Dimanapun dan kapanpun aku berada, alat ini yang selalu bersama.
2: Selamat pagi, teman Produa.
3: Selamat pagi, teman Produa.
2: Teman terbaik kamu.
3: Selamat pagi, teman Produa.

0: Muka senang semua eh. Pasti ada yang enak ini.
1: Lihat nih bro, saya uang banyak bro.
0: Wih, uang banyak dari mana eh? Tagi dulu.
1: Biasa, pinjaman online. Cara gampang dapat uang. Pakai tiket tiap bulan. Nyaman abis.
0: Perkara kau nih. Awas pinjaman ilegal. Pinjol itu bunganya besar. Baru kalau kau lupa bayar, siap-siap viral tuh. Kau pemuka dan foto KTP mereka tebak di semua nomor kontak.
2: Iko, iya kak? Ini maksud saya. Itu berarti macam begini nih.
0: Makanya tanya-tanya dulu. Jangan langsung tergiur dengan uang banyak. Pinter sedikit tuh.
3: Bijaklah memilih pinjaman. Percayalah kepada perusahaan keuangan yang diakui OJK.
4: Selamat pagi teman Pro 2.
5: Selamat pagi teman Pro 2.

0: Gue ada di mana nih? Kok gelap?
1: Welcome home.
0: Loh, kalian kok ada di sini?
1: Ya iyalah, ini kan memang tempat kita dari zaman dulu banget.
0: Benar tuh. Nah, kalau udah di sini, kita tinggal nunggu jemputan aja. Paling bentar lagi nih, kamu datang pas pada waktunya.
2: Oh, jadi dari sini kita bakal ketemu sama teman-teman di tempat akhir itu ya?
1: 100 buat kamu.
0: Suara siapa tuh? Itu suara teman kita, yang dibuang sembarangan. Masuk ke parit, terus hanyut entah kemana. Kasian memang, padahal gara-gara itu bisa jadi banjir kalau hujan.
1: Tapi kan bukan salah teman kita, bukan mau dia juga kok dibuang sembarangan. Kita nggak bisa milih, manusia yang harusnya lebih punya kesadaran untuk buang sampah pada tempatnya.
3: Selamat pagi teman Pro 2.
4: Selamat pagi teman Pro 2.

0: Tahukah kamu siapa dokter perempuan pertama di Indonesia? Namanya adalah Mary Thomas, perempuan kelahiran Likupang, Minahasa Utara, Sulawesi Utara, 17 Februari 1896. Ia adalah lulusan dari Sekolah Pendidikan Dokter Hindia Belanda atau STOVIA pada tahun 1922. Selain itu, ia merupakan dokter Indonesia pertama yang menjadi spesialis dalam bidang obstetri dan ginekologi. Ayahnya bernama Adrian Thomas dan ibunya bernama Nicolina Maramis. Ayahnya seorang tentara yang membuat keluarganya harus terus pindah ke berbagai daerah di Indonesia. Namun, ini juga memungkinkan Mary untuk mendapatkan pendidikan di berbagai sekolah dari Sulawesi hingga Jawa. Setelah menyelesaikan studinya di STOVIA pada tahun 1922 dan dia diakui sebagai lulusan wanita pertama STOVIA, Mary Thomas kemudian memulai prakteknya di rumah sakit utama di Batavia bernama Centrale Burgerlijke Ziekeninrichting. Sekarang merupakan rumah sakit umum Pusat Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo. Mary Thomas kemudian bekerja di Medan, Manado. Lalu kembali ke Batavia dan bekerja di Rumah Sakit Budi Kemuliaan yang didirikan oleh Yayasan Sofia. Mary sempat menjadi asisten Nicolas Burma, seorang dokter Belanda yang spesialisasi dalam bidang obstetri. Pada tahun 1950, ia mendirikan sekolah kebidanan di Bukit Tinggi yang merupakan sekolah kebidanan pertama di Sumatera dan yang kedua di Indonesia.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Teman terbaik kamu.

0: cheeky. Mana menyebutnya cheeky double, alias cheeky doyan belanja. Belanja dulu ah. Bentar-bentar belanja, ketemu barang bagus dikit, langsung balik. Tapi kalau lagi kepepet,
1: Cik, gitu dong. Mau bayar kos nih.
0: Dia mulai cari pinjaman. Tapi sayang, uangnya malah dipakai belanja lagi.
1: Ada diskon
0: lagi Sampai akhirnya
2: Iki, baru utang woy.
3: Mbak, angsurannya kapan mau diskon?
2: Iki, uang kos kapan dibayar?
0: Gaya hidup konsumtif bisa mengancam kesehatan mental dan finansial. Yuk belanja sesuai kebutuhan, bukan keinginan.

0: Pradua.
1: Selamat pagi teman Pradua.
2: Teman terbaik kamu.
1: Selamat pagi teman Pradua.
3: Anda perlu tahu, es batu pertama kali masuk Indonesia pada bulan November tahun 1848. Es batu dibawa oleh kapal besar dari Boston, Amerika Serikat atas pesanan Rosalien Coe. Es tersebut baru dibongkar keesokan harinya. Satu hari sebelum kapal tersebut datang, kabar tentang datangnya sudah termuat dalam surat kabar kapal Cepora. Tak heran jika kabar ini tersebar ke seluruh penjuru Batavia yang sekarang kita kenal sebagai Jakarta dan membuat banyak orang panik. Karena belum ada lemari pendingin, maka balok-balok es ini ditutupi dengan selimut wol agar tidak mencair. Mengetahui fakta bahwa ini adalah sajian mewah, semua orang membicarakannya. Sampai tahun 1870, es batu masih diimpor dari Boston, Amerika Serikat.
1: Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
4: Pro 2 FM.
1: Pro 2 FM.

tadi tentu sudah tidak asing lagi kita dengar, khususnya di SPBU. Tapi tahukah Anda apa itu SPBU? SPBU singkatan dari Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum. Ini adalah tempat di mana kendaraan bermotor bisa memperoleh bahan bakar, seperti bensin dan beragam varian produk bensin, bahan bakar diesel atau solar, E85 atau etanol plus bensin, dan beberapa produk lainnya. Banyak SPBU yang juga menyediakan layanan tambahan, misalnya musola, pompa angin, toilet, minimarket, dan ATM. Tak heran apabila SPBU juga menjadi meeting point atau tempat istirahat. Menariknya, masyarakat juga memiliki sebutan lain bagi SPBU, misalnya di kebanyakan daerah, SPBU disebut pom bensin, yang artinya pompa bensin. Di beberapa daerah di Maluku, SPBU disebut stasiun bensin, dan di beberapa daerah di Medan, SPBU disebut galon minyak. Produ FM.

0: Beberapa fakta mengenai madu yang tidak boleh disimpan dalam kulkas. Fakta yang pertama, madu merupakan makanan yang punya keunggulan bisa mengawetkan diri sendiri secara alami. Jadi, madu asli tanpa campuran apapun tidak akan basi ataupun kadaluarsa walau disimpan dalam suhu ruang. Fakta kedua, madu yang disimpan di suhu dingin akan mengkristal, bahkan bisa berlangsung cukup lama dan terjadi terus-menerus meskipun sudah dikeluarkan dari kulkas, sehingga susah untuk dikonsumsi. Fakta ketiga, cukup simpan madu di suhu ruangan dan hindarkan dari sinar matahari langsung, karena hal itu bisa merusak zat-zat seperti antibakteri pada madu dan bisa mengoksidasi zat besi dalam madu, sehingga menurunkan manfaat baiknya.
1: Teman terbaik kamu.

0: memiliki rasa yang enak dan banyak digandrungi pecinta kuliner, ada makna tersendiri mengenai ketupat, baik bentuk maupun penyebutannya. Tradisi ketupat pertama kali diperkenalkan oleh Kanjeng Sunan Kalijaga, menjadikan ketupat sebagai simbol perayaan Hari Raya Idul Fitri. Sejak awal abad ke-15, Sunan Kalijaga menggunakan ketupat sebagai perpaduan budaya sekaligus filosofi Jawa dengan nilai Islam. Ketupat atau kupat menyimbolkan dua hal, yakni ngaku lepat yang artinya mengakui kesalahan, dan laku papat atau sisi empat yang memiliki makna, yaitu sisi ke-1, lebaran. Ketupat bermakna pintu maaf dibuka untuk orang lain. Sisi ke-2, luberan. Ketupat bermakna melimpah dan memberi sedekah pada orang yang membutuhkan. Sisi ke-3, leburan. Ketupat bermakna melebur dosa yang dilalui selama 1 tahun. Dan sisi ke-4, laburan. Ketupat memiliki makna menyucikan diri atau putih kembali seperti bayi. Selamat pagi teman Produa.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Teman terbaik kamu.